Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

aku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Tierraha.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sio Seromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: vieraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Baik Saudayah, waktu menunjukkan 12.23 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti waktu kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: padamu ya Rasulullah. Kami rindu padamu ya Rasulullah.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Suara Budaya Kierahal.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

memiliki beragam suku. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan beraneka budaya, Indonesia memiliki banyak jenis tarian daerah. Ada tari Jaipong di Jawa Barat. Ada tari Kecak dari Bali. Ada tari Piring dari Sumatera Barat. Dan tari Cakalele dari Maluku Utara. Berjuta tarian indah ada di Indonesia.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

Kenapa tiba-tiba dari Kapten Polrek dan juga Dian Saudara di siang hari ini baru saja didengarkan juga. By the way, Saudara siang hari ini ada saya Sri Anugrah ditemani tadi sudah ada Bung Dani yang menemani Sapa Budaya juga ya di siang hari ini. Bagaimana kabar dorong semua? Semoga semua dorong sehat-sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Sapa Budaya untuk siang hari ini masa siang hadir untuk Sapa Budaya sampai di jam 3 sore dengan lagu-lagu hiburan. Informasi-informasi menarik akan dihadirkan untuk Sapa Budaya di siang hari ini. Dan siarannya Prompet bisa didengarkan di aplikasi Era Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id. Untuk itu Sapa Budaya, semoga terhibur juga di siang hari ini.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit di makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit di.
1: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya.
2: 95,1 FM Rombaternari. Suara Budaya Kiraha.

0: Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
1: Semua 5,1 perempat ternate suara budaya Kiara masih di seputar masa siang juga buat sahabat budaya di siang hari ini ya. Untuk informasi lokal untuk sahabat budaya, SPPG Talaga Puncak Tidore resmi beroperasi layani 49 penerima manfaat sahabat budaya. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Dusun Talaga Puncak, Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara resmi beroperasi ya sahabat budaya sejak kemarin Jumat 2 Oktober 2020. 6. SPPG Talaga Puncak juga ini tuh sahabat budaya merupakan salah satu titik pelayanan program makanan bergizi gratis atau MBG yang diprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan juga terluar atau 3T ya. Peresmian SPPG 3T tersebut juga dilakukan secara serentak di sejumlah wilayah Indonesia bagian timur. Peresmian juga dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara Haji Sarbin Sehe, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman, Deputi Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional Dr. Romari Mandarto, dan juga sahabat budaya Kepala BPMP Maluku Utara, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Koordinator Regional MBG Maluku Utara, Koordinator Wilayah MBG Kota Tidore, serta sejumlah pejabat pemerintahan daerah sahabat budaya. Di mana Deputi Promosi dan Kerjasama BGN Dr. Romari Mandarto mengatakan program MBG merupakan bagian ya dari upaya pemerintah ya sahabat budaya untuk membangun generasi yang sehat, cerdas, dan juga produktif. Jadi menurutnya program ini tidak hanya berorientasi pada penyaluran makanan, tapi juga memastikan nih sahabat budaya untuk terpenuhnya kebutuhan gizi masyarakat, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita sahabat budaya. Dan ia juga mengatakan sebanyak 16 provinsi, 116 kabupaten kota, dan 480 SPPG atau dapur MBG dibuka secara serentak penerimaan manfaat yang menjadi sasaran mencakup kelompok 3B yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita serta para siswa. Dan sahabat budaya, Mbak Dima juga menyebut SPPG Talaga Puncak juga punya jumlah penerima manfaat paling sedikit ya dibandingkan dengan yang lainnya, yakni 49 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 18 siswa sekolah dasar, 11 guru, serta 20 penerima manfaat kelompok 3B yang mencakup ibu menyusui, ibu hamil, dan juga balita. Dan sahabat budaya, Wakil Gubernur Maluku Utara Haji Sarbin Saya juga mengatakan pemenuhan gizi juga merupakan investasi untuk masa depan ya. Jadi menurutnya perbaikan gizi dan juga penurunan angka stunting juga sahabat budaya ini tuh menjadi salah satu bagian penting ya dalam pembangunan sumber daya manusia sahabat budaya. Demikian informasi di siang hari ini sahabat budaya, dilansir juga dari portal rri.co.id.

Langkah kababil atau jalan kaki keliling kampung merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Kepulauan Sula. Biasanya tradisi ini dilakukan setelah ujian sekolah SMA yang memiliki makna tersendiri agar para siswa dapat mengetahui seluruh daerah mulai dari desa yang ramai penduduk hingga desa terpencil di Kepulauan Sula. Dan agar para siswa yang akan melanjutkan pendidikannya ke luar daerah tidak melupakan tanah kelahiran mereka.

Sobat Budaya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Maluku Utara ikut menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Desa Gusale dan Desa Kayasa pada Kamis lalu 1 Oktober 2026. Dinas tersebut mengerahkan 3 personil dan 1 unit mobil tangki air untuk membantu proses pemadaman. Pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Erianto Jafar, mengatakan pengerahan personil dan armada merupakan bagian dari sinergi pemerintah daerah dalam penanganan karhutlah. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga, kebakaran diketahui sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur. Titik api berada di kawasan hutan dan lahan kosong milik warga. Vegetasi berupa bambu dan sagu ikut terbakar. Angin kencang membuat api cepat merambat ke sejumlah bagian lahan termasuk mendekati permukiman warga. Hingga kini penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti. Satuan Pemadaman Kebakaran Provinsi Maluku Utara mengerahkan 3 unit mobil pemadam yang tiba di lokasi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur. Tim reaksi cepat penyalahgunaan bencana BPBD Maluku Utara menyusul sekitar 15 menit kemudian untuk membantu pemadaman. Tim BPBD, Damkar, PUPR, dan Balai Wilayah Sungai atau BWS, serta TNI dan Polri, kemudian bekerja bersama menangani api. BPBD juga membantu memasok air ke mobil pemadam. Selain 3 mobil pemadam milik Damkar, operasi tersebut juga didukung 1 mobil rescue dan 1 mobil tangki BPBD, 1 mobil tangki PUPR, serta 1 mobil tangki BWS. Sebanyak 8 personil TRC BPBD, 3 personil PUPR, 2 personil BWS, 2 personil TNI Polri, dan 1 regu Damkar terlibat dalam penanganan di lapangan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kebakaran menyebabkan kerusakan pada sejumlah vegetasi tanaman. Petugas juga menghadapi kendala berupa angin kencang dan kondisi lahan yang kering. Luas area yang terbakar juga menyulitkan proses pemadaman. Kondisi terakhir menunjukkan masih terdapat asap tipis di beberapa titik. Petugas juga merekomendasikan pemantauan lanjutan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk dan juga termasuk pengguna jalan dan pemilik lahan tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di area perumputan atau lahan kering yang berpotensi memicu kebakaran. Sekian kabar kira pukul 14 waktu Indonesia Timur. Saya Sri Anugrah, sampaikan syukur. Dofu-dofu.

Halo sahabat budaya, saya Mas Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: aku minta maaf ya, hari ini gak bisa ngasih uang makan. Hujannya deras banget, jadi abang gak bisa dagang deh.
1: Terus gimana aku sama Is makan, mas? Aku juga punya kebutuhan, mas. Aku pengen kayak ibu-ibu yang lain, punya baju baru, Is juga uang sekolahnya nunggak, mas.
0: Iya, iya, aku ngerti. Aku juga ingin bahagiakan kamu dan juga Is. Kamu pernah gak mikirin posisi aku? Aku capek.
1: Capek kamu bilang? Mas, itu udah tugas kamu sebagai suami. Kalau kayak gini caranya, mendingan aku pergi. Urusin diri kamu sama Is. Aku nyesel nikah sama kamu, mas.
0: Sayang, sayang.

Ritual Kolano Uci Sabea atau turunnya Sultan ke masjid adalah ritual yang dilakukan oleh Sultan dan masyarakat Ternate yang bermakna turunnya Sultan ke masjid untuk melaksanakan sholat dan berdoa. Ini adalah pesona religi menarik dan berbeda dengan kesultanan lainnya di Indonesia. Karena dalam prosesi ini, sang sultan ditandu dan dikawal masyarakat adat Ternate dari kedaton menuju masjid kesultanan. Usai melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, sultan akan kembali ke kedaton dengan ditandu seperti ketika keberangkatannya ke masjid. Di kedaton, sultan dan permaisuri akan memanjatkan doa di ruangan khusus, tepatnya di atas makam para leluhur. Usai berdoa, sultan dan permaisuri akan menerima rakyatnya untuk bertemu dan bersalaman. Dalam satu tahun, ritual Kolano Uci Sabea dilaksanakan 4 kali, yakni pada malam kunut, malam Lailatul Qadar, serta hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ritual ini dilaksanakan secara turun-temurun oleh setiap sultan Ternate hingga kini.

Baik Sabudaya, masih di seputar masa siang juga untuk Sabudaya di siang hari ini ya. Sabudaya sebenarnya juga ada tips nih untuk Sabudaya ya. Mungkin bisa pilih buku dongeng yang tepat untuk anaknya nih Sabudaya. Jadi berbicara dongeng, Sabudaya mendongeng tuh itu tuh jadi salah satu rutinitas ya yang bisa dilakukan orang tua untuk membantu menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak Sabudaya. Jadi kalau untuk mendongeng itu ada beberapa faktor yang memang harus diperhatikan ya sama budaya, mulai dari konteks cerita, karakter, sampai juga dengan pesan-pesan moral yang bisa dan juga ada dalam dongeng yang akan dibacakan di Dorong Peana sama budaya. Jadi sama budaya, hal-hal yang harus dorong perhatikan dalam pilih dongeng yang dibacakan untuk anak, salah satunya harus sesuaikan juga ya dengan usianya sama budaya. Jadi pilih jenis dongeng yang sesuai dengan usia agar pastinya muatan yang ada di dalam dongeng juga itu sesuai dengan kondisi anak gitu sama budaya. Yang berikutnya juga harus pilih kualitas isi dan bahasanya ya. Lihat selalu kayak bentuk-bentuk bahasa yang digunakan harus sederhana dan memang harus dipahami juga ya dan memiliki muatan moral yang baik untuk pertumbuhan karakter anak. Dan yang berikutnya terakhir, sama budaya harus selalu meninjau ilustrasi dan fisik buku sama budaya. Jadi sama budaya harus pilih buku dongeng dengan ilustrasi yang tidak rumit, warna yang DP warna yang memang tara kompleks agar memudahkan anak bisa mengenal dongengnya gitu ya sama budaya. Nah itu ya 3 cara sama budaya untuk cara hal untuk bisa ya diperhatikan buat sama budaya, buat orang tua ya saat pilih buku dongeng yang akan dibacakan di Dorong Peana sama budaya, supaya dia bermanfaat juga bisa dirasakan deng maksimal gitu ya sama budaya di anaknya. Nah itu ya sama budaya informasi di siang hari ini juga ya. Saya juga masih menemani dengan masa siang sampai di pukul 15 waktu Indonesia Timur atau jam 3 sore nanti.

0: ketemu Camer nih. Mampir ke minimarket dulu ah.
1: Ini kembaliannya ya, Mbak. Makasih.
0: Mbak, saya duluan aja dong.
2: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
0: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
2: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
0: Wah, saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
2: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
3: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
0: Hah? Papa?
2: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
3: Eh, Om.
4: Dina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
0: Eh, Om. Yang gimana nih?
3: Ah.

Baik, sahabatnya di pukul 14:56 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk saya Sarah Nugra buat tampil dulu ya dari program Masa Siang di siang hari ini. Nanti juga masih menemani sama Budaya juga ya sampai di jam 5 sore nanti. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Praumpa Ternate.

Pembentukan peraturan daerah atau Bapemperda DPRD DKI Jakarta M. Subki mendorong Pemprov DKI Jakarta menyiapkan aturan khusus untuk memastikan pemulihan anak yang pernah tersangkut persoalan hukum maupun sosial dalam Raperda penyelenggaraan kabupaten atau kota layak anak. Dikatakan Subki, perlindungan anak tidak cukup hanya dilakukan melalui pencegahan kekerasan dan pelanggaran. Menurut dia, anak yang telah mengalami persoalan perlu mendapatkan pendampingan agar dapat pulih dan kembali diterima di lingkungan sosial serta terhindar dari stigma berkepanjangan.

Beralih ke berita yang lain, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Bali mencari solusi strategis untuk mengatasi fenomena tingginya minat masyarakat terhadap kain tenun yang tidak sebanding dengan jumlah pengrajin yang semakin menipis. Ketua Dekranasda Bali, Putri Swastini Koster di Kabupaten Badung pada Jumat kemarin menyampaikan sebagai upaya penyelesaian, pihaknya menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem kerajinan dari hulu ke hilir agar warisan leluhur tetap lestari. Tantangan semakin berat karena Bali kini menghadapi ancaman hilangnya tenaga kerja lokal akibat banyak pemesan yang mengalihkan produksi ke luar daerah. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Di Jakarta, Bang Pok masih bareng aja ya, Bang Noel Dimari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Udah jam 13 waktu Indonesia Barat nih ya Bang Pok ya, sesuai janji kita bakalan ngobrol santai aja di siang hari ini ya, mengenai apa ya enaknya ya. Kalau di weekend gini biasanya ya Bang Pok ya, kalau aja di rumah lagi gak ada kerjaan lagi, pokoknya lagi senggang aja dah, lagi nyantai gitu ya, suka kepikiran ini, memperbaiki sesuatu gitu, apa aja gitu, entah itu kendaraan, entah itu mungkin pintu yang sekedar bunyi aja gitu ya, yang mungkin ada bunyi berdetit lah, atau pintunya jadi seret lah, atau macam-macam lah, atau mungkin keran air juga yang lagi bocor netes terus, bikin pompa air boros gitu ya, boros listrik atau mungkin apapun itulah. Pokoknya kita kalau lagi senggang ataupun lagi malas-malasan aja di rumah, itu suka kepikiran hal-hal yang mungkin kita bisa perbaiki gitu, daripada manggil orang gitu kan ya, itu kan ngeluarin duit lagi. Selagi kita bisa, ya kenapa gak dibenerin sendiri gitu kan ya. Itu, tapi ada juga nih orang yang tipikalnya, ah daripada repot benerin sendiri, mending manggil orang yang emang udah ahlinya aja, manggil ke rumah gitu. Masalah duit gak masalah, daripada antar benerin sendiri kagak bener yang ada malah tambah rusak kan, ntar malah tambah biayanya, tambah bengkak lagi, tambah banyak gitu ya. Ada juga orang yang mikirnya begitu. Nah kalau Abang Mo nih, kira-kira lagi waktu senggang begini ya, itu suka gak sih utak-atik sesuatu, mungkin ya ngebenerin kipas angin, atau mungkin tadi ya ngebenerin keran yang bocor, atau apapun itu, kendaraan lah, rantainya kendor lah, atau mungkin suaranya agak aneh lah kendaraannya, terus dibenerin di utak-atik sendiri sampai bisa, walaupun seharian ya, buat buang waktu ataupun buat ngisi waktu juga gitu ya, sekedar ngelihat tutorial dari YouTube udah sok-sokan bisa gitu, walaupun hasilnya nggak tahu ntar bakal berhasil atau tambah parah, itu urusan belakangan. Atau Abang Pok lebih seneng tipikal yang udahlah kalau ada barang rusak kasih ke yang udah ahlinya aja, bayar aja kita, daripada repot-repot ntar begitu udah benerin lihat tutorial YouTube jadinya malah kagak beres, tambah rusak kemana-mana, ntar mau benerin ke ahlinya udah makin bengkak lagi biayanya. Nah itu dia, kira-kira kalau Abang Pok nih lagi senggang, apakah seneng utak-atik barang, atau lebih seneng kalau ada barang rusak panggil ahlinya aja gitu ya. Ditunggu komentarnya Abang Pok bareng aja Bang Noel di 0812 1124928, atau di line studio kita 0213504510. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Perempat FM, Suara Budaya Jakarta. Jakarta Punya Cerita.

0: Selatan merupakan salah satu daerah yang berpenduduk asli orang Dawan atau biasa disebut dengan Atoin Meto. Masyarakat Dawan Timur Tengah Selatan menghargai setiap proses dalam kehidupan ini, mulai dari kelahiran, perkawinan, sampai kematian. Perkawinan untuk mereka adalah sebuah peristiwa sakral, di mana di dalamnya terdapat sebuah ritus penurunan marga atau fam, atau biasa disebut kaus nono. Seperti apa ritual adat ini? Mari kita dengarkan penuturan Ibu Maria Kause Kase, pemimpin Sanggar Bisopo yang berasal dari Timor Tengah Selatan.
1: Kalau kita berbicara tentang kaus nono, yang pertama-tama adalah hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk masuk pada perkawinan. Dari situ laki-laki mengenal perempuan, maka untuk harga diri dari perempuan itu tidak diinjak-injak, maka di situ ada kata peminangan atau masuk minta nona pakai oko mama. Jadi oko mama tadi itu berarti juga bu, masuk minta nona pakai oko mama. Nah nanti masuk minta nona ada satu istilah lagi, yaitu puah makuke maun makuke. Puah itu pinang, manus itu adalah siri. Makuke itu artinya masuk minta awal pengenalan. Masuk minta jadi berarti tukar cinta, berarti itu sudah ada tunangan. Ada tunangan, jadi tidak ada orang ganggu ini perempuan lagi. Laki-laki juga tahu diri. Sudah itu baru sampai ada jubir antara dua pihak, antara pihak nona dengan laki-laki, bertemu dan membicarakan lagi bagaimana nikah adat dan nikah gereja.
0: Tradisi ini menurut Ibu Maria sudah ada semenjak zaman nenek moyang dahulu dan diturunkan dari generasi ke generasi.
1: Kalau untuk tradisi ini sudah dari sejak nenek moyang dan leluhur kita ada, itu sudah ada, itu adat istiadat. Apalagi kalau dia sebagai seorang tua adat, itu tidak gampang anaknya diambil orang dan bawa pergi. Ya kalau zaman sekarang pergaulan itu yang nanti sebentar baru kita bicarakan itu tentang pergaulan antara muda-mudi. Jadi begini bu, saya lanjutkan pada itu istilahnya kaus nono itu. Jadi nanti di situ ada taitlanan. Taitlanan itu pembersihan. Jadi kalau orang timur dengan orang timur itu silang tempat siri. Jadi entah tempat siri, hitung sampai 60 tempat siri atau 50 tempat siri, itu setiap pembicaraan harus diawali dengan luet okok mama, tek okok mama, baru masuk kepada itu pembicaraan. Tidak bisa langsung-langsung.
0: Jika pada zaman dahulu ritual adat ini hanya melibatkan tokoh adat, namun di zaman sekarang ritual adat ini juga melibatkan tokoh agama dan pemerintah.
1: Yang hadir di situ tentu saja yang pertama tokoh agama, majelis. Kalau zaman sekarang ya itu sudah itu tua adat atau tokoh-tokoh adat. Sudah itu pemerintah juga harus ada, karena pemerintah harus tanda tangan mengetahui apa yang dilaksanakan oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan.
0: Ritual ini biasanya dipimpin oleh orang khusus yang mengerti tentang istilah-istilah adat dan juga silsilah keluarga.
1: Iya, harus orang khusus yang bisa tahu silsilah, tahu jalannya adat ini, karena adat ini tidak sembarang dibuat oleh siapapun. Saya sudah berdoa bermulai dengan okok mama, mulai kasih silang okok mama langsung.
0: Okok mama dalam ritual adat ini berfungsi sebagai bahan atau alat pembuka dalam pembicaraan adat.
1: Itu alat yang pertama, yaitu okok mama. Dari laki-laki datang, isinya pinang satu itu melambangkan sapi satu ekor. Dan alat di bahu nona itu selempeng satu. Di itu selempeng pertama itu famnya sendiri. Laki-laki datang dari sana, bawa memang pinang dengan selempeng satu. Jadi keluarga perempuan angkat dan letak selempeng dari keluarga laki-laki di dekat lehernya, sedangkan yang tadi selempeng pertama digeser ke sebelah, tapi bukan kasih turun.
0: Menurut Ibu Maria Kase, ritual adat kaus nono merupakan sebuah langkah yang baik dalam menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Namun tentunya harus dipahami secara baik makna atau filosofi di balik ritual tersebut.
1: Itu ada nilai tambah adat. Jadi dengan kita menyelesaikan adat itu dan kausnono itu berarti hidup kita tidak ada utang-utang lagi. Tidak ada pikir-pikir kalau suami sudah bawa istrinya pergi sudah selesai. Jadi hidup kita ada berkat di dalamnya. Tidak ada sistem nakiti atau utang, tidak. Karena sudah aman. Artinya sudah puncak ke dalam itu. Tinggal kita menata rumah tangga kita.
0: Selaku bagian dari masyarakat Atoen Meto, Ibu Maria berharap agar ke depan generasi muda yang ada dapat mempelajari dan juga memahami ritual adat Kaos Nono ini. Bahkan jika mungkin diperkenalkan kepada mereka sejak usia kanak-kanak.
1: Harapan saya ke depan kita tetap melestarikan adat kita ini melalui binaan anak-anak. Karena adat ini kita akan dapat yaitu sumbernya dari anak-anak kita. Baik itu anak perempuan, anak laki-laki tetap kita menjaga, melindungi mereka sehingga mereka juga tahu adat.
0: Pendengar, ritual Kaos Nono adalah tata cara khas dalam adat perkawinan masyarakat Timor Tengah Selatan yang memiliki nilai

0: Promot FM Suara Budaya Jakarta. Gimana Bang Po, kalau di rumah lagi ada waktu senggang gitu ya, lebih demen buat suka ngisi waktunya tuh terhadap hal-hal yang positif kayak itu tadi ya, DIY atau bisa dibilang do it yourself. Jadi kayak semacam memperbaiki peralatan di rumah, kayak peralatan elektronik atau mungkin peralatan kendaraan dan sebagainya. Itu lebih demen buat suka benerin sendiri atau ya udah deh kasih ke ahlinya aja, kasih ke bengkel, kasih ke tukang servis, atau mungkin kasih ke saudara yang lebih paham gitu ya. Atau mungkin lebih suka ya udah bongkar di rumah sendiri aja sebisanya, ntar kalau udah mentok baru kasih ke ahlinya aja. Gimana Bang Po? Langsung aja di WhatsApp kita di 0812-1124-928 atau di line telepon 0213504510. Dan udah terhubung di WhatsApp kita ada Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat siang Pak Tupar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Noel, selamat siang.
0: Oke, gimana kabarnya Pak Tupar?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bang Noel, gimana Bang Noel, sehat juga?
0: Sehat juga alhamdulillah nih. Di Jakarta cuaca lagi panas. Di Jogja nih lagi panas sama. Atau mendung?
1: Wah, ini 31 derajat Bang Noel.
0: Waduh, panas juga itu ya.
1: Oh iya, lumayan ini. Tapi ada pantun ini buat Bang Noel.
0: Oh
1: nih.
0: Boleh, monggo.
1: Membawa rantang sambil naik sepeda ontel.
0: Cakep.
1: Siang-siang, ketemu Bang Noel.
0: Asik, iya, masih bawa rantangnya pasti pakai sepeda ontel ya, dari dulu.
1: Soalnya kan banyak rantangnya, jadi berat.
0: Oh banyak, mau diantar ke tetangga kali ya.
1: Makanya pakai sepeda ontel.
0: Nah, ngomongin soal sepeda ontel nih, kan biasanya diisi buat waktu luang gitu ya, sepedaan kemana gitu. Tapi kalau sepeda ontelnya rantainya lepas gitu, Pak Tupar lebih seneng buat perbaikin sendiri atau dibawa ke bengkel sepeda aja?
1: Ya gini Bang, kalau misalkan kita udah tahu rumusnya, kita sambung sendiri aja.
0: Oke, udah tahu rumusnya ya. Kan biasanya orang-orang zaman sekarang kalau nggak tahu nanya ke Google, nanya ke YouTube gitu.
1: Soalnya kan biar pengeluarannya kan tidak membengkak Bang. Soalnya kalau di bengkel kan dikit-dikit bayar, dikit-dikit.
0: Betul,
1: bayar,
0: gitu. Ada jasa yang harus kita bayar gitu ya.
1: Kalau saya di rumah... kalau pas senggang gitu kan Bang. Ini temanya kan pas kalau asik di rumah gitu kan.
0: Iya.
1: Kalau saya hobinya gini Bang. Saya hobinya itu mengotak-atik radio Bang.
0: Mengotak-atik radio, walaupun radionya nggak kenapa-napa, pokoknya diotak-atik aja gitu.
1: Dicoba dibuka dalamnya itu seperti apa, komponennya seperti apa, mesinnya kayak apa.
0: Oke, biar lebih tahu, nambah pengetahuan gitu ya.
1: Terus itu bautnya itu body radio itu bautnya ada berapa, terus nanti kita benahin lagi seperti semula. Gitu. Yang penting kan kita tahu komponennya, dalamnya seperti ini, volumenya masanya gini caranya, kabelnya disambungkan ke sini. Nah kan kita jadi tahu Bang. Kalau
0: tapi habis bongkar pasti bisa pasang balik kayaknya.
1: Bisa. Udah bunyi lagi biasanya.
0: Kirain habis dibongkar nggak bisa dipasang, malah nggak bisa nyala. Tadinya nggak kenapa-napa gitu kan ya.
1: Nggak Bang, kan kabelnya nggak ada yang putus. Cuman kita kan
0: penasaran
1: komponen
0: gitu ya.
1: Komponen dalamnya aja kayak apa gitu.
0: Oke. Jadi kalau Pak Tupar di rumah lagi waktu senggang, lebih suka kalau ada barang yang mungkin rusak itu perbaikin sendiri dulu gitu ya.
1: Iya, kemarin itu juga pernah itu. Radionya kan dua ya, yang satu kan mati. Dicoba dibuka, ternyata kabel yang nyambung ke baterai itu putus Bang. Setelah disambung, bunyi lagi, tapi putusnya nggak ketahuan.
0: Karena di dalam ya perlu dibongkar dulu, baru kelihatan putusnya di mana.
1: Jadi dengan itu kan kita bisa tahu, ternyata masing-masing radio itu juga baunya beda-beda, ada yang 4, ada yang 6, ada yang kan jadi tahu. Kalau dikit-dikit di bengkel nanti ya
0: tekor juga ya Pak Tupar ya.
1: 50 Bang. Udah 50 ya.
0: Belum kalau teknisi ataupun tukang benerin radionya nakal gitu ya. Sebenarnya cuman putus kabel, disuruh ganti ini, disuruh ganti itu gitu ya.
1: Iya, soalnya bengkel itu kan pengertiannya gini Bang. Kita ini kan orang awam. Nah, orang awam itu kan apa yang kita katakan pasti manut,
0: pasti nurut gitu ya, karena kita nggak tahu.
1: Mas, misalkan Bang Noel kan ke bengkel saya, wah, Bang Noel ini pasti gak tahu ini. Biar aku ini aja lah, aku pukul aja 100 kan gak apa-apa.
0: Nah, itu dia. Untuk mengantisipasi kita perlu ya yang namanya pengetahuan basic hal-hal seperti itu ya, alat elektronik gitu. Oke.
1: Jadi kalau bengkel ngomong ini anu kabelnya putus bang harus ganti. Siapa bilang mau kemarin habis tak buka? Dia bisa
0: ngomong. Malah yang ada dia kicep diem tuh ya. Ternyata paham.
1: Lah kok tahu bang? Lah kemarin aku baru buka kok. Ternyata yang rusak ini bukan kabelnya tapi potensionya itu.
0: Potensionya.
1: Bener bang. Harus. Bengkelnya kan minta maaf.
0: Iya, akhirnya mau gak mau ya benerin sesuai kerusakan gitu ya. Gak mau yang aneh-aneh karena kita ya, paham gitu.
1: Oh, karena kita mungkin tahu harganya cuma 10 ribu ya. Pokoknya dia mau gak mau ya bayar 10 ribu.
0: Iya.
1: 10 ribu kan bang? Iya, 10 aja lah udah harganya tadi itu.
0: Paling sering tuh yang kayak gitu tuh di motor Pak Tupar. Terutama untuk cewek-cewek nih. Kalau ke bengkel tuh suka ini, kadang cuma perlu dibersihin aja, disuruhnya ganti ini, ganti itu gitu.
1: Iya, itu dia bengkel tuh kalau nggak hati-hati ketemu bengkel yang gituan bahaya itu.
0: Iya, mending kalau kita udah sering ke bengkel itu jadiin langganan aja udah, nggak usah ke bengkel-bengkel yang lain, coba-coba.
1: Nah, iya,
0: kalau udah terpercaya cari, gitu ya.
1: Cari-cari bengkel yang bagus. Soalnya kalau biasanya kan. Kalau bengkel yang udah berpengalaman dan curang itu kan nanti barangnya kan dikanibal itu bang.
0: Nah, kanibalan itu juga tuh sering kanibal. Banget tuh.
1: Iya.
0: Dituker-tuker barang kita masih bagus dituker sama yang udah lama gitu kan ya.
1: Yang bagus yang punya kita dijualin ke orang lain.
0: Nah, itu dia dianggapnya spare part buat ini ganti ke orang lain kalau ada yang nyari gitu.
1: Nah, itu dia bang. Tahu-tahu kita sampai rumah bukannya nyaman malah tambah rusak ya kan.
0: Baru seminggu dua minggu rusak lagi gimana sih.
1: Makanya
0: itu pentingnya pengetahuan kayak gitu ya Pak Tupar ya, perlu belajar lah sedikit-sedikit kalau ada waktu senggang gitu ya Pak Tupar.
1: Jadi ya buat ilmu tambahan lah,
0: ilmu tambahan
1: baru santai baru senggang nggak ada acara kan gitu.
0: Benar banget. Oke deh kalau gitu terima kasih banyak Pak Tupar. Gimana
1: iya. Sama-sama Bang Noel.
0: Oke deh siap. Salam-salam dulu nih buat siapa nih?
1: Oh salam-salamnya buat yang belum masuk yuk bergabung sama Bang Noel yuk. Biasanya Pak Mukimin nih biasanya Pak
0: ini masuk biasanya. Udah antri nih di belakang.
1: Oh yaudah kalau udah antri aku tak turun dulu.
0: Oke siap.
1: Bisa dipakai gantian gitu siap. Bang Noel ya buat Bang Noel buat selamat bertugas sampai
0: siap.
1: Usai. Dan semua rekan-rekan perempat semoga dimudahkan urusannya oleh Allah SWT. Dilancarkan rezekinya oleh Allah SWT.
0: Amin. Oke siap, terima kasih banyak Pak Tupar. Sehat selalu, lancar rezeki juga buat Pak Tupar dan keluarga ya. Oke deh siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Pak Tupar. Kalau Pak Tupar memang suka otak-atik radio katanya, penasaran dalamnya kayak gimana. Kalau ada kabel yang putus masih bisa lah ya dibuat benerin. Cuman kalau udah urusannya sama spare part, ya itu tadi, kita kan gak nyetok spare part ya, bukan teknisi kita. Jadi mau gak mau perlu dibawa ke tempat reparasi. Tapi kita sebelumnya udah tahu duluan nih penyakitnya apaan. Jadi tahu gitu kalau si teknisinya nakal atau mau mencurangi ya. Seperti tadi kata Pak Tupar, kanibalan gitu. Kalau buat Abang Po yang belum tahu, kanibalan tuh jadi ngambil spare part dari tempat ataupun barang yang masih bagus, ntar dijual lagi, ntar dicariin spare part yang kurang bagus, ditempel ke tempat kita gitu. Jadi ya itu beberapa oknum lah ada, cuman masih banyak juga teknisi yang masih jujur dan amanah gitu. Dan udah antri di belakangnya nih, ternyata rame juga, ada Pak Mukimin tadi, Bang Haris, Bang Wahyu di Cibubur juga lagi antri gitu ya. Tapi yang bisa diangkat baru Bang Haris nih, kita sapa terlebih dahulu. Halo assalamualaikum, selamat siang Bang Haris.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Noel.
0: Gimana kabarnya siang ini, udah lama kagak naik nih Bang Haris.
2: Ini Bang, panas Bang cuacanya Bang.
0: Panas juga ya, oke deh. Bang Haris, kalau di rumah lagi waktu senggang nih Bang Haris suka utak-atik sesuatu gak sih?
2: Ya alhamdulillah sih Bang, kemarin saya waktu senggang itu ada salah satu, apa itu namanya, kipas angin Bang.
0: Kipas angin, rusak tuh
2: ya, rusak nih, jadi kalau untuk 1, 2, 3 kan ya pencetannya itu kagak ada tenaganya Bang itu.
0: Oh, sama-sama pelan 1, 2, 3-nya.
2: Pelan semua gitu. Ya, saya buka semua kan. cuma naik ganti kapasitornya doang itu bang.
0: Oh, kapasitor buat ini ya, biar kapasitor tuh kalau nggak salah biar nggak terlalu ini ya, gede arus listriknya ya.
2: Ide penambah ini juga daya juga.
0: Oh, penambah daya kapasitor juga. Oh, oke.
2: Okay. Modelnya kayak korek api kotak gitu bang.
0: Ada kabelnya gitu. Iya. Oh, kalau Bang Haris paham tuh ya begituan ya.
2: Ya. Coba-coba gitu.
0: Coba-coba. Oh, dulu Bang Haris kalau nggak salah kan emang mantan mekanik ya dulu ya.
2: Iya, benar.
0: Oh iya, jadi wajar lah ya paham begituan. Kalau ayah kayak gitu, udah kalau nggak ada kabel yang putus, udah rusak spare part berarti, bawa ke bengkel. Nggak ngerti soalnya.
2: Ya kalau kita nggak ngerti juga tetap aja ayah kasih ke bengkel gitu bang. Ini kan ayah tahu lah itulah kan.
0: Oke.
2: Kapasitor ayah beliin, cuma 10.000 itu bang.
0: Ada ya yang jual terpisah gitu kapasitor doang gitu?
2: Iya, 10.000 beli itu.
0: Oke, biasanya beli di tempat apa? Di tempat servisnya ya, atau di barang elektronik juga ada tuh?
2: Di toko elektronik itu bang ada.
0: Oh ada ya, ternyata ya. Oke.
2: Kita jual-jual apa ini? Spare part buat mesin-mesin pompa air gitu.
0: Oh iya banyak tuh biasanya. Oke deh, siap. Kalau gitu terima kasih banyak Bang Haris buat ceritanya siang hari ini. Salam-salam dulu nih buat siapa nih?
2: Salam-salamnya untuk Bang Noel, tetap sehat selalu ya Bang ya.
0: Amin.
2: Tadi Pak Tupar, sehat selalu Pak Tupar. Dan Bapak Pak Mukimin dan Pak Yati, Kak Kunggu, Pak Jikong Dani, sehat selalu Pak Waji. Untuk Pak Lutfi, Bu Umi, dan lain-lainnya Bang.
0: Dan Pro 4. Oke, siap buat semuanya aja. Semoga sehat selalu. Bang Haris juga sehat selalu ya. Lancar rezeki. Oke, deh, kalau gitu. Terima kasih banyak Bang Haris.
2: Sama-sama Bang Noel. Assalamualaikum.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Haris. Paham kalau masalah elektronik nih Bang Haris ya. Karena dulunya juga mantan mekanik katanya. Jadi hal-hal teknis seperti itu udah paham beliau. Oke, nih di WhatsApp nih saling sundul nih. Kita belum bisa angkat nih, ada Pak Mukimin sama Abah Kusna ya. Saling sundul, kita gak bisa pencet nih buat ngangkatnya. Ada Bang Wahyu juga ternyata masuk juga. Ntar deh ya Bang Po ya. Mungkin sambil kita bacain WhatsAppnya sambil nunggu ya, nanti kita angkat setelah kabar berita kali ya. Kita bacain dulu WhatsAppnya nih. Ada dari Ponia Angelia di Rorotan, Jakarta Utara. Kalau lagi santai ada aja buat bersih-bersih gitu ya, bersihin kipas, bersihin kompor. Oh, kalau iya biasanya kalau ibu-ibu tuh jarang yang mau otak-atik gitu, bongkar-bongkar sesuatu, paling ya gitu bersih-bersih. Tapi itu juga penting ya, terutama untuk kipas angin, untuk menjaga usianya biar panjang. Itu perlu atau wajib buat dibersihin rutin. Kompor juga gitu, kalau nggak dibersihin lama-lama bisa pemantiknya tuh bisa kesumbat, nggak bisa nyala, atau mungkin bagian jalur apa tuh namanya, jalur untuk gasnya kalau kesumbat sama juga gak bisa nyala antar. Jadi wajib buat dibersihin, gak cuman gak selalu dibongkar-bongkar, cukup dibersihin aja itu bisa nambah keawetan barang-barang yang ada di rumah gitu ya. Oke deh, terima kasih buat Ponia Angelia di Rorotan, Jakarta Utara. Ada juga dari Pak Budi Prayitno di Cilebet Timur. Kabar Jakarta, Bang Noel, Abang Po semuanya. Kalau ayah kebetulan tipe orang yang pengen tahu, jadi kalau AC perlu dibersihin, itu ayah tangani sendiri, kecuali tambah freon. Utak-atik mainan cucu, mobil-mobilan yang di dalam tuh ya, ayo oprek deh, kalau mentok baru deh ayo panggil ahlinya. Iya benar banget. Kalau orang dengan rasa penasaran yang tinggi itu pasti pengen banget kalau ada barang rusak, barang yang mungkin kayak tadi kipas angin Bang Haris ya, kipas anginnya muternya pelan, pengen banget buat bongkarin sendiri, pengen tahu dalamnya tuh yang rusak apanya gitu ya. Terus untuk otak-atik mainan ya, itu buat nambah ini kali ya, buat nambah biar makin deket sama cucunya. Kan seneng banget kalau ngelihat kakeknya tuh serba bisa gitu ya, seolah-olah kayak apa namanya, semua bisa dikerjain gitu. Oke deh, terima kasih banyak Pak Budi Prayitno di Cilebet Timur. Oke deh, sambil kita nunggu nanti buat penelpon di WhatsApp dan juga telepon studio, kita jeda lagu terlebih dahulu. Nanti kita lanjut setelah kabar berita ya Bang Po ya. Kita puterin Gabang Kromong nih, biar Bang Po juga siang-siang gini biar ngantuk ya. Biar tidur siang ya. Gabang Kromong Betawi dari Tanjidor Embung.

namanya oplet. Oplet itu dulunya moda transportasi darat yang ngetop banget di Jakarta ame kota-kota gede lain dari tahun 1960-an sampai 1970-an. Asalnya dari tahun 1935, awal namanya itu Autolets, tapi ama orang Betawi mah dipanggilnya Oplet. Mobil ini aslinya Morris Traveler dari Inggris, tapi dimodif. Bodinya banyak dari kayu dan bisa muat sampai 10 orang. Awalnya nih Oplet cuman buat angkut penumpang aja, tapi di zaman pendudukan Jepang, para pejuang juga sempet tuh make buat kabur. Abis Indonesia merdeka, Oplet balik ngaspal lagi dan dapat izin resmi dari tahun 1950-an. Rutenya dari Jatinegara, Salemba, Senen, sampai Harmoni. Tapi di tahun 1979, Gubernur Cokro Pranolo cabut izin Oplet soalnya udah pada tua. Terus digantiin deh tuh sama Mikrolet. Sejak itu, Oplet udah tinggal kenangan dah.

0: RRI lewat RRI Net.
1: Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Abang Po. Tahu kan ondel-ondel? Nah, iye. Ondel-ondel ini bukan cuman ada di jalanan atau di acara-acara aja, tapi ada juga monumennya loh, Abang Po. Monumen ondel-ondel ini dibangun sebagai simbol kebudayaan Betawi yang kental. Ada di tengah bunderan Jalan Haji Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Monumen ini berupa patung sepasang ondel-ondel, laki-laki ame perempuan. Patung ini diresmiin tanggal 17 Januari tahun 2014 buat simbol pelestarian budaya Betawi yang emang etnis mayoritas di Jakarta. Tujuan monumen ini bukan cuma buat jaga warisan budaya Betawi aja, Bang Po, tapi juga buat mengundang wisatawan yang mampir ke Kemayoran. Dengan adanya monumen ondel-ondel, diharapin masyarakat bisa lebih kenal dan sayang ame budaya Betawi. Kelahiran monumen ini juga jadi ikon penting di Jakarta yang nunjukin kekayaan budaya Betawi yang masih hidup dan juga berkembang sampai sekarang.
1: Enak banget nih kue dongkal. Aduh, tapi sayangnya sekarang udah susah dicari ya.
2: Hah? Kue dongkal? Baru denger? Makanan apa tuh, Cing?
1: Tia, yang namanya kue dongkal itu kue tradisional khas Betawi. Nih, Cing ceritain dikit ya sejarahnya. Nama kue dongkal tuh asalnya dari cara ngirisnya, dicongkel pakai centong di bagian yang terkulai. Nah, dulu-dulunya nih, dongkal tuh sering banget disajiin pas hajatan orang Betawi, kayak pas khitanan, syukuran rumah baru, atau nikahan. Sekitar tahun 1940-an, dongkal mulai deh tuh dijual. Biasanya sih buat sarapan pagi. Awalnya sih, dongkal tuh dibuat dari tepung gaplek. Tapi mulai tahun 1970-an, penjual dongkal yang pakai tepung gaplek udah jarang banget. Akhirnya orang-orang ngeganti bahan utamanya pakai tepung beras. Kalau dulu kue dongkal dibakar pakai kayu yang bikin aromanya jadi lebih smoky, sekarang penjual kue dongkal pakai bahan bakar gas. Nah, Tia, kalau udah mateng, kuenya tuh langsung dikeluarin dari cetakannya. Saat ada pembeli, kuenya baru deh tuh dipotong-potong dan ditaruh dalam wadah dan ditaburin ame kelapa parut. Gitu, ngerti kagak lo?
2: Iya, Cing, iya ngerti. Lah, Cing, dihabisin. Tia kan pengen nyoba juga.
1: Maaf ya, Tia, ponakan Cing. Aduh, maklumin aja deh. Cing kalap abisnya, udah lama nih kagak makan kue dongkal nih.
3: Ada kolong yang mata.
4: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Tempat Ternate. Suara Budaya Kieraha. Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Sobat Budaya, pemerintah Kota Ternate mengapresiasi stasiun pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan atau SPPMHKP Ternate bersama dengan Komisi DPR Republik Indonesia menggelar sosialisasi ikan yang aman, sehat dan bermutu berlangsung di kantor Kelurahan Forum Madiahi Kota Ternate. Kegiatan dirangkaikan dengan pembagian paket ikan sehat kepada masyarakat. Agenda juga merupakan bagian dari rangkaian peringatan bulan mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP tahun 2026. Sosialisasi bertujuan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya mengonsumsi hasil laut yang aman dan juga higienis, sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan gizi dan protein masyarakat di Maluku Utara, khususnya Kota Ternate. Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsoli dalam sambutannya juga menegaskan bahwa kesehatan masyarakat merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Menurutnya, sebagian daerah kepulauan yang punya kekayaan sumber daya laut, Kota Ternate juga punya peluang besar untuk menjadikan ikan sebagai bagian penting dari pola konsumsi pangan sehat keluarga. Rizal juga menyinggung pentingnya sinergi pemerintah dengan berbagai lembaga ya dalam meningkatkan kualitas dan nilai ekonomi hasil perikanan. Salah satunya melalui kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, termasuk dukungan fasilitas solar powered cold storage di Kelurahan Rua. Fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan hasil perikanan, menjaga mutu produk, sekaligus memberikan nilai tambah bagi hasil tangkapan nelayan. Sementara itu, Kepala Stasiun PPMHKP Ternate Hamzah mengatakan sinergi KKP DPR Republik Indonesia dan pemerintah Kota Ternate juga diharapkan terus diperkuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengkonsumsi ikan yang aman, sehat, dan bermutu. Sekian kabar KRH pukul 16 waktu Indonesia Timur. Saya Sri Anugrah, sampaikan syukur. Dofu-dofu.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
2: Torang badangdut, dangdut, torang.

0: Dangdut. Dangdut torang punya.
1: Sebelah 5,1 perempat ternyata suara budaya Kiraha. Torang pada Dangdut sore hari ini. Saudaya seperti biasa ya di jam 4 ya. Ini sekarang sudah pukul 16.14 waktu Indonesia Timur. Torang pada Dangdut juga hadir buat saudaya di malam hari ini ya. Terima telepon pertama dulu nih yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum, Tora Madangdu. Dengan siapa di mana? Halo. Waduh, terputus nih. Bisa bergabung kembali lagi ya sama budaya di sore hari ini di 0853 9853 3951. Itu untuk WhatsApp. Kalau untuk lain telepon 0921 3126 518, 0821 9526 6695. Tora pada yang juga hadir buat sama budaya sore hari ini sampai di jam 5 sore nanti. Orang Badangdut. Nah, sama budaya Tora terima telepon ya. Halo, assalamualaikum, Tora Badangdut. Dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam, Tora Badangdut. Badangdut Tora punya. Selamat sore.
1: Selamat sore. Ada Abang Atus ya sore hari ini.
2: Basri.
1: Iya, dengan Sri nih di sore hari ini.
2: Buat diri era ini suara juga kayak berubah itu salah-salah tiba-tiba kayak lebih merdu begitu ke. Mungkin pengaruh panas kapai.
1: Pengaruh cuaca kapai. Bagaimana kabar?
2: Ini baru buka jalur nih.
1: Iya, ada buka tadi. Iya, baru buka. Cuma tadi penelpon pertama Somasa cuma terbas suara. Jadi suara terputus. Jadi Abang Atus bergabung yang kedua nih.
2: Kedua, iya berarti masih bisa lagu.
1: Iya, masih dong.
2: Berarti Abang Atus ada lagu Ambon yang versi dangdut begitu, Mbak Sri?
1: Lagu Ambon versi dangdut. Tante Sri cek, ya mau lagu ada berjudul apa?
2: Itu siapa nih? Siapa ini? Onayet Harua tuh.
1: Onayet Harua.
2: Oh, lupa dia penjudul. Pokoknya Mbak Sri lihat kalau ada itu sudah.
1: Oke, siap.
2: Bagus ya, lagu Ambon versi dangdut. Kita suruh lupa dia penjudul lagi.
1: Nanti kita cari sini.
2: Terlalu panas untuk pikiran nih. Minta-minta hujan, belum hujan. Untuk suruh lupa segala sesuatu. Ya, salam dulu Mbak Sri.
1: Iya.
2: Ya, salam pertama buat Mbak Sri. Selamat bertugas, harapan sehat selalu. Walaupun cuacanya panas, tapi yang penting jangan kepala panas lah. Ya. Terus buat Tumpi Mama Indah di Kulaba atau di Akigale nih, Mama Indah. Pak Junaidi di Ambon. Pak Mangga Dua nih, jangan lupa Pak Yasi, Mama lupa. Terus ini Katidore, ada Tompe Koai yang ganteng. Tadi Abah Atus telepon Koai, Koai bilang belum buka jadi. Kita bilang, oh iya sudah, tunggu-tunggu pada Abah Atus. Lihat ini, coba-coba dulu. Baru Abah Atus radio itu rusak, jadi belum beli baru. Jadi ini rai-rai saja, ini sudah biar rai-rai. Yang penting rajin masak kerana.
1: Iya, betul.
2: Terus buat Koai, Bundin, Bung Buce, Bung Leo, Ipin, Bundin sudah tadi. Terus Andi Jandi, Andi Bacan, Andi Batam. Di Sulawesi ada Bunda Farida, ada Bunda El, Bunda Fika, Bunda Natalia, terus ada Dika Taliabu, ada Purnama Sari, ada Ica, ada siapa Ayu Ting Ting lah ya, siapa nih Ayu di Masoi itu. So, jarang masuk apa ini?
1: Iya, so jarang.
2: Sibuk mungkin. Sibuk dan ini lah itu anak-anak so, semakin bertambah ke apa jadi sibuk lah. Biasa itu rumah tangga tuh gitu sudah. Terus buat hari di Kalimantan mana ya? Kalimantan sih
1: di
2: jadi?
1: Banjarmasin kalau tak salah.
2: Terus buat keponakanku yang cantik-cantik yang di Kalimantan Tengah tepatnya di Kabupaten Sukamara. Terima kasih atas kirimannya. Paling kiriman itu setahu-setahu kalau HP itu paling pusat lah. Terima kasih buat keponakan berdua lah. Nanti baru Abah Atus kirim lagi, mereka ada minta oleh-oleh, nanti Abah Atus kirim lagi balas terada. Semoga sehat selalu di orang pe daerah. Apalagi wanita tuh hati-hatilah kalau malam-malam jangan keluar sudah. Dan juga buat mereka dan lagu ada
1: Bekiri? Iya, kalau dari Ona Hatarua yang kalau versi dangdut nih ada Korban, ada juga yang judul iya sih Korban, Kapan di Minang, Cinta Bikin Bodoh. Nah,
2: juga, jangan ada korban karena sekarang belum ada korban, belum musibah.
1: Oke.
2: Nah, salam buat orang rumah lagi, ada adik Queen yang poco-poco, ada Bari ada Mbak Desi yang ada bantu-bantu di orang punya dina 40 hari ini. Semoga sukses selalu dalam pekerjaan di dapurnya. Dan lagu spesial buat Bu Moko, ada salam dari Bu Moko juga buat
1: waalaikumsalam.
2: Bu Moko ada angka jempol ini, kita bilang anak sekarang mau masuk jalur cuma angka jempol. Oke, terima kasih banyak Mbak Jiri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Atus yang sudah bergabung sore hari ini ya. Terang ke penelpon kedua. Halo, terang Mbak Dangdo, dengan siapa di mana?
3: Mbak Sri untuk hati.
1: Iya, ada Bung Din sore hari ini.
3: Dengar sekali.
1: Iya, bagaimana kabar Bung Din? Alhamdulillah sehat juga nih. Kok Bung Din mau lagu apa nih di sore hari ini?
3: Ini Ocha.
1: Lagu apa?
3: Ocha, Ocha.
1: Oh, Ocha. Oke, salam-salam dulu.
3: Suami di Kalimantan.
1: Oke, bisa salam-salam dulu.
3: Kita salam-salam dulu. Yang pertama buat Mbak Sri dan dan semua yang berada pada masa terkecuali dan semua keluarga depresi semua yang umur dan lagu ini kalau nanti buat yang lagi sekarang. Oke, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Din di sore hari ini ya. Ini so dua lagu ya. Kayaknya saya mau putar dulu nih lagu yang so by request di sore hari ini. Ada Abang Atus dan juga Bung Din di sore hari ini.

Dangdut. Dangdut torang punya. Pro 4 Ternate. Suara budaya Kieraha.

Rahel. Sob deh, semua hampir pukul 17 waktu Indonesia Timur atau jam 5 sore. Tiba saatnya untuk yang bertugas di sore hari ini. Saya Sri Anugrah ya untuk Batavia ini dari Era Dengar Sama Budaya. Dan juga Sama Budaya, terima kasih untuk semuanya udah dengerin Sri dari jam 12 ya sampai dengan sekarang juga Sama Budaya.

Nanti di Keraha Malam ada ya Kakak Rima ya, nanti bertemu dorang sampai di jam 12 malam nanti. Mewakili yang bertugas di sore hari ini, saya Sri Anugrah, Teknik Studio ada Bung Dani, Torang Batabea, sampai baku dapat lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum.

0: Sari, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
2: Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kieraha.

0: Co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara, hanya di Prompat RRI.
2: Yo, maso, Carlota.

adalah tarian yang berasal dari Halmahera Utara. Denge-denge sebagai tarian pergaulan yang biasanya dibawakan oleh sekelompok penari pria dan wanita sambil diiringi nyanyian-nyanyian berupa syair pantun yang memiliki makna cinta dan harapan di masa depan. Tidak jarang tarian ini diakhiri dengan sebuah kesepakatan untuk menikah antara si penari pria dan wanita. Nyanyian pengiring denge-denge dibawakan dengan cara saling berpengaruh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya. Muni masih mendengar patorang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kiraha edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Saya Rima Amurang menggantikan Kakak Sri yang sobat amang sahabat budaya dari pukul 12 siang tadi ya. Oke sahabat budaya, nanti pada pukul 18 torang akan bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti warta berita sore. Tapi sebelumnya torang simak dulu ada Zuan Reja dengan Atta Halilintar Sekah.

0: suamiku udah pulang? Kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih. Kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
4: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
4: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi. Tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.

Pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita utama.

0: BPS Provinsi Maluku Utara mencatat inflasi Maluku Utara pada bulan September 2026 mencapai 5,72% secara tahunan, sementara secara bulanan Maluku Utara mengalami inflasi sebesar 0,39%. Kebakaran lahan di Taman Love Ternate yang menghanguskan 10 hektar personil Polres Brimob, TNI dan masyarakat terus berupaya melakukan pemadaman api. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui dari streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar FM di 101,8 MHz, stasiun Radio Maba di 88,5 MHz, MW 89,1 kHz, serta pemancar Lemorotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026, bersama saya Maisara. Kita ke berita pertama, saudara, kebakaran lahan yang terjadi di kawasan Taman Love, Kelurahan Moya, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, menghanguskan sekitar 10 hektar lahan, termasuk sejumlah tanaman perkebunan milik masyarakat. Hingga Sabtu 3 Oktober 2026, sejumlah titik api masih menyala dan proses pemadaman terus dilakukan oleh personil Polres Ternate, Satuan Brimob Polda Maluku Utara, Kodim 1501 Ternate, bersama masyarakat setempat. Upaya pemadaman dilakukan secara manual, menggunakan peralatan yang tersedia. Langkah tersebut difokuskan untuk mencegah kobaran api meluas ke area perkebunan warga yang berada di sekitar lokasi kebakaran. Kapolres Ternate AKPP Ratna Yulianto melalui Kasih Humas Polres Ternate, Ibtu Eka Nakmukadar menjelaskan, personel gabungan telah dikerahkan untuk melakukan penanganan sekaligus mengantisipasi meluasnya kebakaran. Personel bersama masyarakat terus melakukan upaya pemadaman secara manual dengan peralatan yang tersedia. Langkah ini dilakukan untuk mencegah api meluas ke area perkebunan masyarakat lainnya. Berdasarkan keterangan saksi, kebakaran pertama kali diketahui pada Jumat 2 Oktober 2026 sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Saat itu, saksi Ratna 34 tahun bersama Wahyuni sedang berjalan kaki menuju tempat berjualan atau kedai di kawasan Taman Love. Ketika melintas di sekitaran jembatan Kodok, keduanya melihat kobaran api berasal dari kawasan hutan. Karena sedang membawa anak kecil, mereka melanjutkan perjalanan menuju kedai. Setibanya di lokasi berjualan, salah satu saksi kembali mengecek kondisi kebakaran dan mendapati kobaran api semakin membesar. Setelah pelaksanaan sholat Jumat, masyarakat tempat langsung bergerak menuju lokasi untuk membantu proses pemadaman. Namun, api masih bertahan di sejumlah titik, sehingga penanganan dan pemantauan terus dilakukan hingga Sabtu. Dalam penanganan kejadian tersebut, personil Polres Ternate melakukan pengamanan tempat kejadian perkara atau TKP, meminta keterangan saksi dan masyarakat sekitar, serta membantu proses pemadaman dan melaporkan perkembangan situasi secara berjenjang. Kebakaran turut menghanguskan sejumlah tanaman perkebunan milik warga, dan terakhirnya cengkeh, pala, dan durian. Meski demikian, tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka-luka dalam peristiwa tersebut. Sementara itu, penyebab maupun sumber awal api masih belum diketahui. Kepolisian masih mengumpulkan keterangan dan melakukan pemantauan di lokasi untuk memastikan penyebab kebakaran. Sementara itu, saudara, BPS Provinsi Maluku Utara mencatat inflasi Maluku Utara pada bulan September 2026 mencapai 5,72% secara tahunan, sementara secara bulanan Maluku Utara mengalami inflasi sebesar 0,39%. Berikut laporan reporter Davi Baba.
1: Data Badan Pusat Statistik menunjukkan inflasi tahunan atau year on year Provinsi Maluku Utara pada September 2026 tercatat sebesar 5,72% dengan indeks harga konsumen atau IHK mencapai 111,69. Berdasarkan data inflasi, Kota Ternate mencatat inflasi sebesar 5,79% dengan IHK 114,99, sementara Kabupaten Halmahera Tengah mengalami inflasi 5,37% dengan IHK 113,99. 13,28. PLT Kepala BPS Provinsi Maluku Utara, Harim Ar-Rosyid, mengatakan kenaikan inflasi tahunan ini dipicu oleh meningkatnya harga pada 10 kelompok pengeluaran masyarakat. Kelompok transportasi menjadi penyumbang kenaikan tertinggi, yakni sebesar 15,6%. Disusul kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 8,72%. Sementara kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami kenaikan sebesar 5,56%, penyediaan makanan dan minuman atau restoran 4,76%, serta kelompok kesehatan sebesar 2,98%. Kenaikan juga terjadi pada kelompok rekreasi, olahraga dan budaya, perlengkapan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, serta pakaian dan alas kaki. Adapun kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga mengalami kenaikan sebesar 0,78%, sedangkan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan naik 0,23%.
2: Pada September 2026, di Provinsi Maluku Utara terjadi inflasi tahun ke tahun sebesar 5,72%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan inflasi sebesar 1,33% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,46%. Kelompok pengeluaran yang juga menyumbang inflasi bulanan antara lain kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, serta kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran.
1: Sementara itu, kelompok pendidikan tercatat tidak mengalami perubahan indeks harga. Untuk inflasi bulanan atau mantuman, Provinsi Maluku Utara, kata Harim, pada September 2026 mengalami inflasi sebesar 0,39%. Sedangkan inflasi tahun kalender atau year to date, yakni perbandingan September 2026 terhadap Desember 2025, tercatat sebesar 4,19%. Davi Baba melaporkan.
0: Saudara, Komisi 3 DPRD Kota Ternate menyoroti pengelolaan limbah medis dan minta pemerintah Kota Ternate segera percepat perizinan insinerator demi lindungi lingkungan. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
3: Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ternate menyoroti pengelolaan limbah medis di Kota Ternate menyusul masih terkendalanya operasional insinerator yang digunakan untuk mengolah limbah medis. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Ternate Nur Laila Sarif menilai keberadaan insinerator sangat penting karena limbah medis membutuhkan penanganan khusus melalui sistem pembakaran dengan teknologi yang sesuai standar. Sorotan tersebut juga berkaitan dengan kasus ditemukannya potongan tubuh manusia yang sebelumnya sempat diberikan kepada rumah sakit namun kemudian dibuang ke tempat sampah.
4: Ternate saja ada 9 paskes karena yang kita fokus adalah kaitan dengan program penyelamatan lingkungan. Dari aspek pencemaran lingkungan, limbah medis ini punya dampak yang sangat berbahaya. Komisi 3 hari Kamis akan turun cek memastikan kembali. Pemahaman dari itu kami mengikhtiarkan ke Dinas Kesehatan. Jangan sampai tujuannya sebagai responsibility tanggung jawab sosial karena limbah medis ini harus dikelola cuma karena terkendala dengan dari aspek perizinan.
3: Menurut Nur Laila, sejumlah dokumen perizinan dan dokumen teknis disebut telah disiapkan, sementara dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL masih menjadi salah satu kendala yang harus diselesaikan.
4: Kami dari DPRD hanya mengikhtiarkan dua hal. Yang pertama, dari aspek pengelolaannya, pemerintah kota harus segera benar-benar berbenah. Fokus dulu kepada paskes yang ada di Kota Ternate dulu, sambil menyiapkan dokumen izin. Tadi kendalanya dokumen izin di mana? Anggaran. Kalau seandainya pemerintah kota, kan ini lagi di stop nih, kita pernah stop 3 bulan, akhirnya tertumpuk. Sekarang ditutup lagi 1 bulan. Nah pertanyaannya, ditutup 1 bulan ini, sampai berapa lama nanti limbah medis ini akan bisa dikelola kembali? Harus mengoptimalkan proses izin dalam temu waktu dekat ini. Lakukan konsultasi dengan pihak kementerian, kalau memang ada kendala nanti kita bilang kita DPRD mau konsultasi dengan kementerian, nanti dianggap kita pemborosan lagi perjalanan dinas. Padahal kan kami punya fungsi presur kepada pemerintah pusat agar supaya lihat dong, ini kondisinya dari DPRD, karena pengawasannya dari DPRD, kalau koordinasi koordinasi sifatnya bisa lewat Zoom, silakan pemerintah kota fasilitasi, libatkan DPRD supaya tidak mengeluarkan anggaran.
3: Selain itu, DPRD juga membuka ruang koordinasi bersama pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Maluku Utara untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Komisi 3 juga bersedia berkoordinasi dengan kementerian di mana pemerintah provinsi juga dilibatkan, termasuk Dinas Kesehatan Provinsi dan Gubernur Maluku Utara, karena persoalan limbah medis ini harus diselesaikan secara bersama-sama. Menurutnya, koordinasi tersebut penting agar pengelolaan limbah medis di Kota Ternate dapat berjalan sesuai ketentuan dan tidak kembali menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, bank milik pemerintah kota Ternate BPRS Bahri Berkesan mencatatkan aset sebesar 139,7 miliar rupiah pada semester pertama atau 1/2026. Berikut laporan reporter Nazla Firista.
5: BPRS Bahari Berkesan mencatatkan total aset sebesar 139,7 miliar rupiah hingga akhir semester 1 atau Juni 2026. Capaian tersebut menjadi bagian dari kinerja keuangan Bank Perekonomian Rakyat Syariah milik pemerintah Kota Ternate pada paruh pertama tahun ini. Kepala BPRS Bahari Berkesan, Rizdan Harli, mengatakan, selain aset, pihaknya juga mencatatkan penyaluran pembiayaan sebesar 96,6 miliar rupiah. Sementara itu, dana pihak ketiga atau DPK yang berhasil dihimpun mencapai 99,6 miliar rupiah. Dari sisi permodalan, BPRS Bahari Berkesan mencatatkan modal sekitar 21,8 miliar rupiah. Adapun laba hingga Juni 2026 tercatat sekitar 2,35 juta berdasarkan data yang disampaikan manajemen.
6: Capaian kinerja keuangan kami sampai dengan semester 1 berakhir di bulan Juni 2026, total aset BPRS Bahari Berkesan itu mencapai 139,7 miliar. Kemudian pembiayaan atau penyaluran pinjaman mencapai 96,6 miliar. Kemudian dana pihak ketiga yang terhimpun sampai di semester 1 itu 99,6 miliar dan modal kami sudah mencapai 21 miliar 820 juta.
5: Rizdan berharap masyarakat khususnya di Kota Ternate dapat memanfaatkan layanan perbankan BPRS Bahari Berkesan baik untuk menyimpan dana maupun memperoleh pembiayaan sesuai prinsip syariah.
6: Mungkin ada keraguan dari masyarakat bahwa BPRS ini apa? Ya, BPRS ini adalah Bank Perekonomian Rakyat Syariah, kemudian mendapat perlindungan dan penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan. Ya, artinya bahwa kalau terjadi apa-apa di bank ini, itu LPS memberikan jaminan dan mengembalikan dana simpanan dari masyarakat. Rata-rata seluruh bank harus ada penjaminan dari LPS, dan kami sama dengan bank umum.
5: Selain kontribusi terhadap pendapatan daerah, BPRS Bahari Berkesan juga menjalankan sejumlah program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Di antaranya, melalui Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR, pengelolaan dana zakat, serta dana kebajikan. Reporter Najla Firista melaporkan.
0: Selanjutnya saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakhirannya untuk besok? Kami ajak Anda untuk mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama Prakirawan Justia. Silakan informasinya.
7: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara 1-3 Oktober 2026, di mana secara umum kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya secara berawan hingga berawan untuk seluruh wilayah Maluku Utara dengan kondisi angin bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam, suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara relatif berkisar antara 75 hingga 95%. Dan untuk informasi perkiraan cuaca pada besok hari diperkirakan secara umum masih cerah berawan. Selatan. Dan untuk formasi perkiraan tinggi gelombang sesuaikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Pas pada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat adanya potensi angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang akan disampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjelaskan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Terima kasih informasinya, Perkirawan Justia. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Maisara bersama Des Editor Novianti Marasabesi dan Teknik Montase Dini menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Sahabat Budaya, demikian tadi telah torang ikuti penyampaian warta berita sore dari Pro 1 RRI Ternate. Untuk umat muslimin dan muslimah, torang sampaikan kumandang azan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 18.26 menit waktu Indonesia Timur. Torang hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan Haji Nanang Qosim ZA Juz Amma.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, saat ini jarum jam di studio kami telah menunjukkan pukul 18.26 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

Kerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

alangkah nestapa. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insyaallah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: terdapat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, Putra Baginda Binaud, dan Putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk menggantikan ayahnya.
1: Lebih meyakinkan kepada Sang Pati ini untuk ikut mendukung rencana tersebut, makanya Baginda Binaud membujuk Sang Pati dan ia berjanji mempertahankan jabatannya itu sebagai Pati. Dan ia akan diberi hadiah emas, berlian. Sang Pati bersedia menjadikan Binaud sebagai raja. Di saat untuk mengangkat Binaud menjadi raja, Sang Pati ini segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, Putra Baginda Arif, dan Putri Baginda Nuri. Setelah mereka menangkap, mereka dijebloskan di dalam penjara bawah tanah. Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi, dia sangat marah kepada kakaknya, dan Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.
0: Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara kandungnya ke penjara. Ia mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Dan saat itu pula, Putra Baginda Binaud minta para pembesar istana untuk segera dilantiknya menjadi seorang raja. Kemudian ia bersikap angkuh dan tinggi hati. Untuk kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan untuk membangun istana megah dan diberlakukannya berbagai pungutan pajak.
1: Selain itu, memperjakan kepada rakyatnya berlakukan sebagai pungutan pajak, pajak hasil bumi, pajak binatang, pajak tanah. Rakyat sangat tersiksa dan selalu mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Nah, dan pada saat itu ada seorang pelayan istana raja yang bernama Bijak. Ia melarikan diri dari istana. Dia melarikan diri ini dengan tujuan membentuk satu pasukan. Pasukan yang dibentuk ini dengan tujuan untuk melawan Raja Binaud. Dengan maksud paling tidak dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Nah, pasukan-pasukan ini yang dipimpin oleh Bijak ini, dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan pada waktu itu banyak para pegawai istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Dan Bijak ini memang sangat cerdik. Di saat pasukan ini sudah terbentuk, dia mempelajari bagaimana mengadakan penyelamatan itu. Dan strategi yang diatur untuk mengadakan penyerangan ke istana Raja Binaud berkat dengan kepimpinan Bijak dalam pasukan. Dalam sekejap mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaud. Mereka membawa melarikan diri ke hutan. Nah, setelah mereka di dalam hutan, Bijak mengatur rencana untuk kembali menyerang ke istana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sri Baginda Ratu, ia tidak setuju, tidak mau berlumuran darah. Sri Baginda Ratu hanya dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Raja Binaud berlaku semena-mena terhadap rakyatnya. Sang Pati yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama kelamaan juga tidak senang dengan perilaku raja, tapi ia tidak berani melawan kepada Sri Baginda Binaud. Namun pada satu saat tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Gunung meletus dengan sangat dahsyat dan sebagian lahar panas telah meluluh kelentakan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Nah, di saat terjadinya letusan gunung dan lahar sudah mengalami masuk ke lingkungan istana, Raja Binaud kebingungan mencari tempat perlindungan, lari ke sana lari kemari tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemana Raja Binaud lari, dan dia selalu berteriak minta tolong. Teriakan Binaud, lahar panas itu yang mengikuti dia sedikit demi sedikit menempel di kaki Binaud. Kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti berlari. Ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu, baru ia mengingat ibunya. Ia memohon ampun, meminta maaf kepada ibunya karena tidak mampu menahan panasnya lahar dan kaki yang sudah melepuh. Badan-badannya sudah kena dengan lahar. Situ baru dia menyadari bahwa dia tidak akan mengkhianati ibunya. Tapi ucapannya itu tidak didengar oleh ibunya, sehingga dengan perlahan-lahan akhirnya ia meninggal.
0: Jasad Binaud terdampar di sebuah pantai. Seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Dan konon Tanjung itu sering terdengar orang menangis meminta belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat perih. Kini, tempat terdamparnya Binaud itu dinamakan Tanjung Menangis. Pendengar, sifat iri, dengki, dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan yang setimpal. Karena itulah, jauhilah sifat-sifat tersebut dari bumi Maluku Kieraha. Saya Rima Amurang.

Masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha. Untuk sahabat budaya umat muslimin dan muslimah, Torang sampaikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 19.34 menit waktu Indonesia Timur. Torang temani sahabat budaya dengan persembahan lagu Kasidah berikut ini.

Islam. Hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak. Meninggalkan transaksi jual-beli ketika azan sudah mulai berkumandang. Menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang. Tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka. Berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

0: Sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Insyaallah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat.

memiliki beragam suku. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan beraneka budaya, Indonesia memiliki banyak jenis tarian daerah. Ada tari Jaipong di Jawa Barat. Ada tari kecap dari Bali. Ada tari piring dari Sumatera Barat. Dan tari cakalele dari Maluku Utara. Berjuta tarian indah ada di Indonesia.

Sahabat Budaya, terima kasih masih mendengar Pak Torang di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha. Torang masih temani Sahabat Budaya dengan pilihan lagu-lagu daerah Maluku Utara ya. Ada Dendang Pantun Alkani Ruslan, spesial untuk Sahabat Budaya. Kalau terdengar lagu ini kayak ingat orang kaweng nih. Pokoknya lagu ini semoga saja selalu menghibur Sahabat Budaya yang sementara ini ada mendengar Pak Torang di 95,1 FM. Dan Sahabat Budaya ya, kalau Torang lihat ke arah Gunung Gamalama ya, kalau Toran di Suasio tadi Rima sempat lihat itu agak ke atas tuh ada sementara terjadi kebakaran nih, belum tahu titik pastinya di mana, tapi kemungkinan diperkirakan itu di area glamping Taman Moya. Nah tadi kan ya informasinya bahwa pagi tadi juga terjadi kebakaran ya di area Taman Love itu. Nah sampai malam ini juga ada terlihat percikan api cukup besar ya di arah Gunung Gamalama. Jadi kalau Sahabat Budaya penasaran, ini betul kata Rada, coba nguni keluar Kongonilia ke arah gunung itu seperti ada kebakaran yang terjadi ya. Semoga saja terang berharap ini secepatnya bisa dipadamkan ya, bisa padam, apalagi di cuaca yang seperti ini, sudah cuaca kekeringan, kemudian juga angin yang cukup kencang ya, sangat berbahaya bagi area hutan ya, jika terjadi pergesekan ataupun ada masyarakat yang dengan sengaja membuang puntung rokok, itu akan bisa mengakibatkan kebakaran. Jadi torang harap torang sama-sama sadar, torang sama-sama mencintai lingkungan. Jadi untuk om-om yang biasanya lewat kombar rokok itu jan dulu ke apa ya, kalau lewat hutan nguni jan dulu baroko sudah, apalagi kalau nguni buang DP puntung rokok sabarang, aduh terjadi kayak kebakaran kayak begini kan, siapa yang mutong salahkan ya. Jadi pastikan untuk ketika merokok ya, jangan nguni buang puntung rokok itu di sembarangan tempat.

Kakababil atau jalan kaki keliling kampung merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Kepulauan Sula. Biasanya tradisi ini dilakukan setelah ujian sekolah SMA yang memiliki makna tersendiri agar para siswa dapat mengetahui seluruh daerah mulai dari desa yang ramai penduduk hingga desa terpencil di Kepulauan Sula. Dan agar para siswa yang akan melanjutkan pendidikannya ke luar daerah tidak melupakan tanah kelahiran mereka.

merupakan lambang Kesultanan Ternate yang memiliki makna filosofi mendalam antara Sultan dan rakyatnya. Dicetus pada Konferensi Febron di Moti tahun 1322 dan bisa dikatakan merupakan konferensi pertama di dunia. Simbol burung goheba berkepala dua bermakna pandangan Sultan melihat ke semua arah. Perisai berbentuk hati terbalik di bagian dada bermakna semua hanya untuk rakyat. Sayap yang mengarah ke arah bawah artinya melindungi, disatukan dengan tulisan lima ugapi di kedua kaki burung. Dalam bahasa Ternate disebutkan Toma Ua Hang Mojo, Toma Limau Gapi Matubu, Koa Ida di Susira, Joowu Sengofangare, yang berarti pada suatu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, apa yang jadi terlebih dahulu hanya ada aku dan engkau. Dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, tenang rasa dan satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Ajaran Sultan berpegang pada Allah dan Rasulullah, memandang semua manusia itu sama, bahwa dalam kehidupan tidak memandang suku, agama, budaya dan ras. Goheba berkepala dua menggambarkan betapa besar cinta dan perlindungan Sultan Ternate kepada rakyatnya, Joowu Sengofangare.

di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kiraha. Nah, ada 4 pendaki dilaporkan masih berada di kawasan Gunung Gamalama, Kota Ternate, Maluku Utara setelah kebakaran melanda kawasan Taman Love, Kelurahan Moya pada Sabtu 3 Oktober 2026. Keempat pendaki tersebut terdiri dari 3 perempuan dan 1 laki-laki. Mereka sebelumnya berada di kawasan atas Gunung Gamalama dan hendak turun melalui jalur yang melewati Taman Love. Namun akses tersebut terhambat setelah api membakar kawasan Taman Love hingga sekitar pos 1. Kondisi itu membuat para pendaki belum dapat melanjutkan perjalanan turun karena jalur masih terdampak kobaran api. Informasi tersebut disampaikan Lurah Moya Ismun Buamona. Ia memastikan terdapat 4 pendaki yang masih berada di atas Gunung Gamalama. Ismun juga membenarkan api telah membakar kawasan sekitar pos 1. Ia mengatakan informasi mengenai keberadaan 4 pendaki tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada tim Basarnas untuk penanganan lebih lanjut. Hingga informasi ini diperoleh sahabat budaya, keempat pendaki masih berada di kawasan atas Gunung Gamalama dan belum dapat turun melalui jalur yang terdampak kebakaran.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Ini
0: rumahnya masih kotor. Ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya, Tante.
2: Sini.
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Terima kasih sahabat budaya masih mendengar empat orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Berikutnya torang hadirkan gamem gaya malam-malam.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

di Prompat RRI. Gamam, gaya malam-malam.

0: Apaan, Cup?
1: Aku punya tebak-tebakan lagi nih.
0: Tebakan apa lagi, Cup?
1: Yakin nih mau dengar?
0: Kayaknya aku bisa jawab nih.
1: Oke. Artis siapa yang sering marah-marah?
0: Siapa ya? Anjas marah.

0: Sahabat Budaya, terus bangun apa lagi di Gamam Gaya malam-malam edisi Sabtu 3 Oktober 2026 ya. Oke, malam ini bersama saya Rima Amurang, teknik studio ada Kakak Dini dan teman-teman di pemancar kayu merah Ternate ya. Seperti biasa di malam minggu, torang hadirkan beberapa cerita gagarap, pokoknya singkat-singkat saja DP cerita. Kali ini torang punya baja versus kura-kura.
1: Intermezzo.
2: Cep,
3: ucup lagi.
2: Cep, apa cup?
3: Tebak-tebakan lagi yuk.
2: Ya udah deh, tebakannya apa cup?
3: Apa beda kura-kura sama bajai?
2: Ya jelas beda lah cup. Kalau kura-kura jalannya lambat, kalau bajai itu lebih cepat.
3: Salah. Jawabannya, kalau kura-kura ada orang lewat kepalanya masuk. Nah kalau bajai ada orang lewat, kepalanya keluar sambil bilang, "Mbak, bajai, Mbak, bajai, Mbak."

0: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
1: Boten enten, Mas.
0: Ah, tak usah pakai santan pun tak apa-apa.
1: Loh, sampun telas, Mas.
0: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
1: Aduh, dasar wong edian.
0: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
2: In, intermezzo.

Ya, masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate, dan nanti pada pukul 22 akan Torang hadirkan program Sagu ya, santai dengan lagu. Jadi nanti sahabat budaya bisa bergabung untuk request lagu dan kirim-kirim salam. Sekali lagi jangan lupa di pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
1: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
2: Intermezzo.

Sahabat budaya, torang kabar samaan di Gamam Gaya Malam-Malam edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Segera saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapa lagi.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Sagu. Santai dengan lagu Pro 4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Terung bakal dapat lagi di Sagu Santai dengan Lagu edisi malam Minggu tanggal 3 Oktober 2026. Ada saya Rima Amurang, teknik studio terang ada Kakak Dini ya. Juga teman-teman di pemancar kayu merah Ternate, sahabat budaya akan bertemang sahabat budaya sampai nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Timur di program ini Sagu Santai dengan Lagu. Oke, seada yang bergabung torang langsung terima dulu ya. Halo Sagu.
1: Halo Sagu Santai dengan Lagu. Assalamualaikum Mbak Rima.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun ya.
1: Abdurrahim, Negara Kalimantan Timur.
0: Salah deh, aduh mohon maaf ya. Pak Abdurrahim sehat?
1: Sehat walafiat.
0: Oke, malam Minggu jaga rumah ataukah mau ada rencana kemana gitu?
1: Oh, kalau di sini ya, di tempat saya ini, kecuali kalau misalnya ada acara-acara, ada panggilan kan diundang misalnya, saya datang.
0: Oke.
1: Okay. Kalau misalnya nggak ada, kebanyakan di rumah aja.
0: Iya, sama dong. Kalau tidak soalnya ada acara, saya lebih suka di rumah. Oke, okay. Pak Abdurrahim mau dengar lagu apa?
1: Lagu Bugis.
0: Judulnya?
1: Judul lagu Bugis yang saya mau pasang ini, Mbak Rima, Pelabuhanna Tanjung Ringgi.
0: Pelabuhanna Tanjung Ringgi.
1: Pelabuhanna.
0: Pelabuhanna Tanjung Ringgi ya.
1: Ya, Tanjung Ringgi.
0: Oke.
1: Sujiyati Pamungkas penyanyinya.
0: Sujiyati Pamungkas.
1: Sujiyati Pamungkas.
0: Oke, salam-salamnya silahkan.
1: Salam-salamnya kepada teman-teman pendengar Kreri Pompat Ternate. Antara lain ya ada Pak Yasin di Mangga Dua, Mama Indah di Ake Gale, Puai di Punca Jaya Wijaya Tidore, Pak Junedi di Ambon, Bang Andi di Batam, kemudian Andi Cakrawinata di Jambi. Berikutnya Purnama Sari di Pantai Bahari, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
0: Yeah.
1: Dan semua teman-teman pendengar RRI Pompat Ternate, dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Yeah.
1: Terima kasih kesempatan
0: yang diberikan
1: Mbaknya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdurrahim ya di Kutai Kartanegara. Oke, yang mau bergabung Rima suka saya aktif lagi line telepon untuk sahabat budaya malam ini yang ingin bergabung. Halo. Halo Sagu.
2: Halo Sagu, Santai dengan Lagu.
0: Kobuce, habar doka. Habar doka.
2: Kenal suara ini?
0: Jo, kenal sekali. Habar GTB?
2: Ya, alhamdulillah. Habar lahan.
0: Tung, dengar dapat info katanya di Tidore ada kebakaran nih.
2: Bagaimana?
0: Tung dapat info kata di Tidore ada kebakaran kah di dekat benteng kah?
2: Iya, kebakaran. Kebakaran dari Tidore pergi langsung habis semua.
0: Ih, arah batu ya.
2: Sebentar ya.
0: Tapi so padam ya?
2: Halo. Iya.
0: Dong so kasih padam toh dari pemadam kebakaran toh?
2: Iya, dong kasih sengaja paling jadi dong bakar.
0: Apa ya?
2: Dong lihat panas begini jadi dong bakar.
0: Insya Allah tarada ya. Oke, Kobuce mau dengar lagu apa?
2: Lagu Tidore sudah, kalau boleh.
0: Dapat judul?
2: Lagu Tidore, lagu Bali Bunga sudah.
0: Dapat judul Bali Bunga?
2: Anak terada itu.
0: Dapat judul Bali Bunga sudah?
2: Iya, Bali Bunga sudah.
0: Bali Bunga, yang menyanyi siapa?
2: Eh?
0: Yang menyanyi siapa?
2: Ya kalau tahu menyanyi itu siapa cuma temen-temen terlalu
0: tidur. Oke, siap. Ada nih lagu Tidore Maluku Utara. Oke.
2: Okay. Ada ketua ada.
0: Ada. Ada.
2: Iya.
0: Salam Jo.
2: Oke, salam pertama buat Ibu Rima dan Nukleker, semoga sehat selalu.
0: Insya Allah, amin.
2: Biar suara asal dan asal. Abdul Rahim, semoga sehat selalu, payasin semangat juga, semoga sehat selalu, terus Mama Dinda, Ibu Staga Ida, Andi Dubata, Akcan juga, terus Purnama Sari, dan salam buat anak dan istri di rumah sini, semoga sehat selalu, dan keluarga pemirsa, semoga sehat selalu. Oke, Ibu Rima, terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ko Buce ya, sudah bergabung malam ini. Dua lagu Rima hadirkan untuk sahabat budaya di kesempatan malam ini. Tetap setia bersama Torang di Sagu Santai dengan Lagu.

Minta sama Pak Abdul Rahim ya, lagu karaoke kali ya. Ini gak ada suaranya sama sekali, suara penyanyinya. Jadi kita ganti saja ya, langsung saja kita simak ada persembahan lagu dari Tidore ya dengan Bali Bunga. Pak Abdul Rahim nanti bisa gabung lagi ya untuk diganti lagunya.

0: Ya, masih bersama orang di Sagu Santai Deng Lagu. Ya, kalau makan sagu malam-malam begini, aduh. Itu asam lambung pangke tiba-tiba ya. Tapi kalau sagu yang ini terbikin asam lambung, yang pasti akan menghibur sahabat budaya yang malam ini ingin request lagu ya. Oke, so ada lagi yang bergabung, coba diterima. Halo.
1: Ya, halo Sagu.
0: Iya, sagu santai deng lagu. Sagu kayu dari Mangga Dua itu siapa yang bikin, Kong? Mana ada sagu kayu dari Mangga Dua? Tak heran. Pak RT, apa kabar? Tentanya kabar, kok nonton tahu, Nana?
1: Saya.
0: Sudah, Pak Yasin mau dengar lagu apa nih?
1: Sapu tangan merah
0: Cici Paramida. Sapu tangan merah Roma Irama, betul. Asis sadu.
1: Nah, gua apa?
0: Ih, sapu tangan merah ge Cici Paramida ya.
1: Rima menyanyi sudah.
0: Wah. Sapu tangan merah itu tak? Mege nyanyi Raima ge. Oni se uas sih.
1: Ini ada lagu lah.
0: Salam dong.
1: Ya, saya salam buat Raima dan salam buat tugas saya ini. Amin. Sehat juga tugas saya lancar.
0: Amin.
1: Kembali dengan keluarga di dalam keadaan selamat.
0: Amin. Besok libur.
1: Salamnya jangan lupa tetangga yang di atas itu.
0: Siap.
1: Ya selalu jadi terus.
0: Oh biasa dong ini tuh dong pe jam tayang tinggi.
1: Iya. Anu tahu tuh.
0: Iyo nanti lain kali jadi tempe RT sudah.
1: Salam buat semua yang awal-awal tadi kebetulan saya tidak sempat nonton. Sudah dijelaskan begini nih yang terima kasih kesempatan orang lain.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasin di Mangga Dua ya. Salam buat Mama Ulfa. Oke, yang mau bergabung satu lagi torang terima malam ini, malam Minggu, malam yang panjang. Tapi sebenarnya malam itu terasa lalu panjang sih. Sama saja. Hari itu kan 1 kali 24 jam. Halo.
2: Halo, saya kembali, mari.
0: Ah, betul. Ini Pak Abdurrahim tadi lagunya itu, tuh versi karaoke ternyata.
2: Tidak ada suaranya?
0: Iya, tidak ada suaranya. Yang muncul semua lagu itu.
2: Lagunya ada suaranya?
0: Gak tahu yang mana itu ya.
2: Judul lagunya itu Pelabuhan Na.
0: Iya, Pelabuhan Na Tanjung Ringgit. Yang nyanyi Sudiyati Pamungkas. Iya, yang muncul ini.
2: Tapi itu orang berdua di situ, tapi laki-lakinya tidak bersuara.
0: Oh, atau yang ini aja kali ya?
2: Yang ada laki-lakinya di situ kan, dia kan di pelabuhan itu, Tanjung Ringgit itu, di pelabuhan Pelopo, Sulawesi Selatan.
0: Oh, yang ini, yang ada ya, yang
2: nyanyi,
0: ada gambar, yang ada gambar perempuannya kan?
2: Ya, ada gambar perempuannya itu.
0: Oh, oke, udah dapat. Soalnya tadi kan? Yang muncul tuh yang nggak ada gambar perempuannya.
2: Iya, ada perempuannya itu, yang Sudiyati itu perempuannya. Ya.
0: Sudah dapat yang gambar
2: ya,
0: perempuan.
2: Kan dia ibaratkan itu kanu apa namanya bintang-bintang bertabur di atas.
0: Oh,
2: itu
0: gitu.
2: Dia duduk di pelabuhan berdua.
0: Yang punya akun ini namanya Melobada ya.
2: Pelabuhan Tanjung Ringgit.
0: Oke, siap.
2: Pelabuhan Tanjung Ringgit. Sudiyati Pamungkas penyanyinya.
0: Oke. Sudah dapat.
2: Iya. Ya, terima kasih ya.
0: Sama-sama.
2: Karena waktu yang diberikan.
0: Iya.
2: Mbak Rima, saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdurrahim ya, balik lagi. Jadi ada dua lagu ternyata yang muncul ya. Di sini cuma nggak ada nama penyanyinya, ditulis lagu Palopo, Pelabuhan Na Tanjung Ringgit. Ternyata di videonya ada nama penyanyinya ya, sama video perempuan yang nyanyi itu. Oke. Torang langsung simak dulu sudah ya, persembahan dari tadi siapa namanya tuh yang Pamungkas, Sujiati Pamungkas, karena tadi lagu yang direquest sama Pak Abdul Rahim kan gak bisa diputar ya. Nanti akan menyusul ada Sapu Tangan Merah dari Cici Faramidah.

Bon Mayo merupakan sebuah gerak dari tari topeng yang dalam istilah orang Gamrange, topeng yang digunakan disebut Jokaiba. Tarian ini mengisahkan tentang pasukan armada perang Gamrange yang pemberani dan selalu tampil di depan. Dalam sejarahnya menceritakan tentang keberanian orang Gamrange pada saat itu dalam melakukan pelayaran melintasi lautan dari bumi Gamrange melewati beberapa pulau atau lautan bebas menuju Cirebon untuk membantu Raja Cirebon melawan penjajah Belanda hingga berhasil dengan kemenangan dan kembali ke bumi Gamrange yaitu Maba, Patani, dan Weda. Istilah Bon Mayo berasal dari dua kata yakni Bon dan Mayo. Kata Bon adalah kependekan dari kata Cirebon yakni kota Cirebon. Kata Mayo adalah sebuah istilah atau julukan berasal dari bahasa Tidore yakni Kaso Mayoma yang berarti laki-laki.

0: di Sagu Santai Deng Lagu. Terima penelpon berikutnya yang ingin bergabung. Halo Sagu. Halo. Oke, terada suara ya. Berarti nanti bisa coba lagi di torompel lain telepon 0921-3126518 atau 0821-9526695 dan WA di 0853-9853-3951. Halo. Halo.
1: Halo, Sagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purnama ya?
1: Iya, Kakak Dini.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya kamu malam ini?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Oke. Purnama tidak bermalam minggu kah?
1: Oh, ya, sempat ini cuma sebentar aja.
0: Kok sebentar?
1: Iya.
0: Apa karena si dia jauh di sana? Kayak kayak jawabannya kayak mau dijawab tapi dalam hati gitu ya. Purnama mau denger lagu apa?
1: Purnama boleh nggak? Terserah mantar.
0: Boleh, yang penting ada deh.
1: Detasan di mata Allah.
0: Se?
1: Detasan di mata Allah.
0: Yang nyanyi siapa?
1: Bakti Rahman kayaknya.
0: Bentar, aku cari ya.
1: Pepasang mata Allah.
0: Pepasang di mata Allah Badri Rahman ya. Oke, okay, dibungkus lagunya. Salam-salam, silahkan.
1: Salamnya ada cinta ketar kacali. Mudah-mudahan saya selalu.
0: Amin. Amin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Purnama ya, Purnama Sari, Purnama Bulan Purnama gitu ya. Oke, terang terima lagi. Ini susah ya untuk telepon GSM, kadang ada suaranya, kadang gak ada suaranya. Coba lagi deh sahabat budaya ya. Oke, satu lagi kita terima di 3126518. Halo.
2: Halo.
0: Halo juga, dengan siapa di mana?
2: Halo juga, halo-halo.
0: Halo-halo, alhamdulillah sehat. Ini kayak lagi janjian ya.
2: Kenapa? Kenapa?
0: Kok ribet banget ya di situ ya?
2: Saya lagi ngopi di kafe, Mbak Rima.
0: Oh, lagi mau pergi di kafe, Dang. Orang Pemas minggu. Andi, Dang, bermalam minggu.
2: Malam minggu di kafe sambil ngopi dengan
0: teman-teman. Asik, asik. Tadi barusan Purnama baru gabung ya. Kayaknya ya. Janjian ini ya. Satunya tadi keluar tapi cuma sebentar. Satunya mau malam minggu di kafe ya. Oke, dibungkus.
2: Dibungkus.
0: Awalnya kopinya dibungkus maksudnya. Mas Andi, ada karaoke-nya juga.
2: Itu musiknya dengar.
0: Iya ya. Kayaknya tidak kurang cocok untuk saya yang introvert ya. Masa sih?
2: Mau ajak Purnama tapi dia jauh.
0: Nah itu kan makanya tadi ku bilang dia tuh pergi keluar cuma sebentar. Apa karena si dianya jauh makanya cuma sebentar aja? Kan benar jawabannya kan? Kata Mas Andi mau ajak Purnama tapi karena dia jauh.
2: Nantilah konsul baru nanti baru ajak ke kafe nanti.
0: Jadi kalau jauh ya harus didekatkan. Caranya gimana? Itu laki-lakinya harus mengalah.
2: Oh begitu ya? Nanti nih.
0: Nanti tuh terus?
2: Nanti, kalau sulbar baru aja kafe nanti. Ya, kami sama-sama.
0: Oh begitu ya? Oke, dibungkus. Mas Andi mau dengar lagu apa?
2: Minasa Riborita.
0: Minasa?
2: Riborita. Lagu Makassar nih.
0: Lagu Makassar Mi Nana Cini Todong
2: Ridwan Sau
0: Minasa Riborita. Oh ini nih Nana Cini Todong. Apa sih ini? Okay. Salam-salamnya silahkan.
2: Salamnya pertama buat Mbak Rima, bersama terakhir juga dengan di rumah dengan pasanya, semoga sehat semuanya.
0: Amin, insyaallah. Amin.
2: Diberikan rezeki, dimurahkan rezekinya, diberikan kesehatan dan
0: amin ya Allah. Amin.
2: Ya, terus ada purnama yang baru lewat tadi. Ya, nanti nih purnama.
0: Ini buat purnama yang baru lewat tadi, tiba-tiba kayak bagaimana ini? Langsung kayak gugup begitu.
2: Ini orang yang telepon tak sabar. Sabar dulu penelpon nih, ngomong sama Mbak Rima nih, lama tak kenal ini.
0: Iya, mantap.
2: Iya, mau pakai bahasa Thailand, Mbak Rima tak tahu.
0: Boleh pakai bahasa Thailand, nanti Rima balas dengan bahasa Ternate.
2: Nanti nih ketemu Anggi yang satu lagi, baru pakai bahasa Thailand nanti ya. Anggi macan, ayo Anggi.
0: Tentang pakai bahasa Thailand.
2: Iya. Yeah. Terus ada kemuse tadi yang mau lewat, ya sudah lewat tadi. Lama tak dengar suara kemuse walaupun tadi.
0: Iya.
2: Sehat keluarga kemuse. Kau Ipin juga, ayo Ipin gabung. Kau Ai, siapa lagi? Kau Ama, kau Tim, bunda-bunda semua yang ada di Manado, Nona Fika, Pak Junaidi, Ibu Farida dengan Pak Widi, serta semuanya aja.
0: Oke, siap.
2: Ya, dan di belakang juga ikut bergabung. Terima kasih, Pak Rima.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terang, simak dulu ke apa ya? Dua lagu berikut ini nanti kalau masih ada waktu, Rima akan balik untuk buka line telepon untuk sahabat budaya.

Kita minggu bersamaan di Sagu Santai dengan lagu harus segera Rima akhiri. Terima kasih untuk sahabat budaya yang sebergabung malam ini. Yang belum sempat bergabung, insya Allah terus mau dapat lagi ya. Di lain kesempatan bisa request lagu, juga bisa kirim-kirim salam. Rima pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

memiliki beragam suku. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan beraneka budaya, Indonesia memiliki banyak jenis tarian daerah. Ada tari Jaipong di Jawa Barat. Ada tari Kecak dari Bali. Ada tari Piring dari Sumatera Barat. Dan tari Cakal Lele dari Maluku Utara. Berjuta tarian indah ada di Indonesia.

0: main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat.

terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar, juga sahabat budaya di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Ampaternatif Suara Budaya Kirah, kembali mengudara melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, karena kita Indonesia sesungguhnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat.

0: dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate 95,1 FM Rompat Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum dan selamat pagi Subajo sahabat budaya. Turun kembali baku dapat di Kiraha pagi untuk edisi siar hari Minggu 4 Oktober 2026. Saya Toh Ramalan, kawan sahabat budaya di Kiraha pagi. Hingga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur, rangkaian program torang hadirkan diawali hikmah pagi. Habar dokasar sahabat budaya, harapan torang semoga sahabat budaya bihabar lahalah habatu. Sahabat budaya dalam keadaan sehat walafiat dan juga diliputi suasana bahagia bersama orang terkasih tentunya. Baik, untuk umat muslimin dan muslimat, torang informasikan kumandang azan subuh wilayah Kota Ternate dan sekitarnya dikumandangkan pada pukul 5 lebih 2 waktu Indonesia Timur. Untuk kumandang azan subuh wilayah Kota Ternate dan sekitarnya dikumandangkan pada pukul 5 lebih 2 waktu Indonesia Timur. Torang sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk umat muslimin dan muslimat khususnya di wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Semoga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: 95,1 FM Rompa Ternate. Suara budaya Kiraha.
0: Baik sahabat budaya, program Sekapur Siri sekali lagi ya hadir sekarang hingga pukul 6. Tentunya turang hadirkan lagu-lagu bernuansa religi ya, maupun kasidah untuk Anda. Dan tentunya obrolan bersama Ustazah Radia Emal Hadar bakal juga turang hadirkan untuk sahabat budaya. Untuk itu tetap bersama Pro Ampa Ternate Suara Budaya Kiraha.

mendengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah, maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

Masjid Sultan Tidore dibangun pada tahun 1700 Masehi, di mana sudah mengalami beberapa kali pergantian terutama pada bagian atap. Pada awalnya masjid ini beratapkan alang-alang, kemudian atap alang-alangnya diganti dengan atap daun rumbia dan selanjutnya berganti menggunakan seng. Walaupun bentuk arsitektur asli masjid diupayakan sesuai dengan aslinya, namun penggunaan material masa kini membuat masjid terlihat berbeda. Keunikan yang dimiliki oleh masjid ini terdapat di bagian dalam, yaitu lubang yang menyerupai jendela, di mana memiliki makna bahwa pada dahulu kala difungsikan sebagai tempat melihat arah kiblat. Terdapat empat pilar yang memiliki makna empat khalifah, yaitu Khalifah Umar, Abu Bakar, Utsman dan Khalifah Ali. Corak dan bentuk arsitektur masjid dengan Kedaton Tidore memiliki kesamaan bentuk, yaitu terletak dari bentuk kubah masjid yang bersusun tiga membentuk kerucut. Dilihat dari kubah masjid di mana pada bagian atasnya terdapat tiang yang menjulang tinggi, mengandung filosofi hubungan manusia dengan penciptanya.

Perompak Ternate Suara Budaya Kiraha untuk umat muslimin dan muslimat. Sekali lagi ya, Tora sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Waktu saya menunjukkan pukul 5:51 Sapa Budaya. Hikmah pagi untuk obrolan bersama Ustaz Jahra di Emal Hadar belum bisa terang hadirkan di edisi kali ini. Insya Allah di edisi berikutnya terang hadirkan dengan tema yang menarik tentunya, sahabat budaya. Baik, deretan lagu-lagu kasidah masih dihadirkan ya untuk menemani maupun menghiasi ruang dengar sahabat budaya sembari santai-santai maupun istirahat pada pagi hari ini. Spesial juga ya untuk sahabat budaya yang sudah memulai aktivitas di kesempatan pagi ini ya. Tetap semangat, semoga aktivitasnya berjalan lancar dan juga berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sukses pastinya ya sahabat budaya.

Proama Ternate, suara budaya Kiraha, lagu-lagu kasidah. So, menghiasi ngone peruan denger ya sahabat, semoga terhibur. Torang akhiri hikmah pagi untuk edisi hari Minggu 4 Oktober 2026. Terima kasih syukur rofu-rofu sama budaya yang selalu setia mendengar Proama Ternate. Selanjutnya torang hadirkan program Sapa Kiraha, diawali penyampaian warta berita sepekan. Untuk itu sahabat budaya, tetap bersama Proama Ternate, suara budaya Kiraha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saudara, inilah Warta Berita Sepekan Radio Republik

0: Sejumlah peristiwa penting dan aktual yang terjadi selama sepekan akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda bersama saya, Novianti Marasabesi. Saudara, kita mulai dengan berita pertama. Saudara, ekonom Maluku Utara Dr. Mukhtar Adab mendorong pemerintah daerah menertibkan Perda Kawasan Industri. Perda ini dinilai penting untuk melindungi komoditas lokal dan pengusaha di daerah ini. Berikut laporan Najla Firista.
1: Akademisi Universitas Khairun yang juga ekonom Maluku Utara, Dr. Mukhtar Adab mendorong pemerintah Provinsi Maluku Utara menerbitkan peraturan daerah atau perda tentang kawasan industri. Regulasi ini dinilai penting untuk melindungi komoditas unggulan lokal sekaligus mendorong hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Mukhtar Adam mengatakan, Maluku Utara memiliki potensi komoditas strategis seperti kelapa, pala, cengkih, dan hasil perikanan yang perlu didukung dengan industri pengolahan di daerah. Menurutnya, pembangunan kawasan industri rempah dapat menjadi solusi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas lokal sekaligus memperluas akses pasar bagi petani dan nelayan. Ia menilai keterbatasan industri pengolahan selama ini membuat masyarakat belum memperoleh manfaat ekonomi secara optimal dari komoditas yang dihasilkan.
2: Jauh lebih baik kita dorong menjadi kawasan industri rempah sehingga dengan kawasan itu kita bikin hilirisasi terhadap produk-produk lokal, utamanya kelapa, produk-produk rempah termasuk sektor perikanan yang kita supply dari luar. Karena kita tidak punya industri, karena itu butuh satu peraturan daerah yang memaksa pemerintah daerah untuk menginvestasikan satu kawasan industri daripada pemerintah ribut bikin BUMD-BUMD. Lebih baik merumuskan dulu satu kawasan industri, lalu nanti tenan-tenannya para pelaku industri masuk terfasilitasi untuk memproduksi produk-produk lokal, barang-barang lokal, bahan komoditi lokal menjadi barang jadi.
1: Pengembangan kawasan industri juga diharapkan dapat mengonsolidasikan potensi komoditas dari berbagai kabupaten dan kota sehingga mampu memperkuat rantai pasok serta mengurangi kesenjangan harga antar daerah. Mukhtar mencontohkan pengembangan industri kelapa di Tobelo Kabupaten Halmahera Utara dapat menjadi momentum bagi pemerintah provinsi untuk mendorong pembangunan kawasan industri berbasis komoditas rakyat. Ia menambahkan, industri pengolahan berbasis pertanian, perkebunan, dan perikanan berpotensi memberikan dampak ekonomi yang lebih luas karena melibatkan masyarakat sejak proses produksi bahan baku hingga pengolahan menjadi barang jadi.
2: Bahkan pemerintah provinsi tidak punya atensi terhadap perbaikan pendapatan masyarakat dari komoditi rakyatnya. Karena hampir semua orang di Maluku Utara punya kebun kelapa, tapi mereka tidak bisa punya survive dengan komoditi yang dia hasilkan. Karena marketnya terlalu jauh, industrinya terlalu jauh. Nah, Tobelo baru memulai. Kenapa Maluku Utara tidak ikut agar mengkonsolidasikan? Karena ketimpangan misalnya harga yang ada di Tobelo, komoditi kelapa sama yang ada di Halteng, Haltim, Pikep, Halbar. Maka mestinya satu kawasan industri yang memfasilitasi pengusaha dalam satu kawasan, tapi untuk menjabatani produk-produk rakyat itu. Sehingga pengusahanya kita fasilitasi untuk memproduksi komoditi rakyat kita. Utamanya kelapa, rempah-rempah, pala, cengkeh, dan perikanan.
1: Selain meningkatkan pendapatan petani dan nelayan, pengembangan kawasan industri dinilai dapat membuka lapangan kerja dan memperkuat perekonomian masyarakat. Mukhtar berharap pemerintah Provinsi Maluku Utara segera merumuskan regulasi dan perencanaan kawasan industri agar potensi komoditas lokal dapat dikelola secara optimal, sekaligus menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
0: Saudara, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ternate menyoroti pengelolaan limbah medis di Kota Ternate menyusul masih terkendalanya operasional insinerator yang digunakan untuk mengolah limbah medis. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Ternate Nur Laila Sarif menilai keberadaan insinerator sangat penting karena limbah medis membutuhkan penanganan khusus melalui sistem pembakaran dengan teknologi yang sesuai standar. Sorotan tersebut juga berkaitan dengan kasus ditemukannya potongan tubuh manusia yang sebelumnya sempat diberikan kepada rumah sakit namun kemudian dibuang ke tempat sampah.
3: Ternate saja ada 9 paskes, karena yang kita fokus adalah kaitan dengan program penyelamatan lingkungan. dari aspek pencemaran lingkungan limbah medis ini punya dampak yang sangat berbahaya. Komisi 3 hari Kamis akan turun cek memastikan kembali. Pemahaman dari itu, kami mengikhtiarkan ke Dinas Kesehatan. Jangan sampai tujuannya sebagai responsibility, tanggung jawab sosial, karena limbah medis ini harus dikelola, cuma karena terkendala dengan dari aspek perizinan.
0: Menurut Nurlela, sejumlah dokumen perizinan dan dokumen teknis disebut telah disiapkan, sementara dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL masih menjadi salah satu kendala yang harus diselesaikan.
3: Kami dari DPRD hanya mengikhtiarkan dua hal. Yang pertama, dari aspek pengelolaannya, pemerintah kota harus segera benar-benar berbenah. Fokus dulu kepada paskes yang ada di Kota Ternate dulu, sambil menyiapkan dokumen izin. Tadi kendalanya dokumen izin di mana? Anggaran. Kalau seandainya pemerintah kota, kan ini lagi di stop nih, kita pernah stop 3 bulan, akhirnya tertumpuk, sekarang ditutup lagi 1 bulan. Nah pertanyaannya, ditutup 1 bulan ini, sampai berapa lama nanti limbah medis ini akan bisa dikelola kembali? Harus mengoptimalkan proses izin dalam temu waktu dekat ini. Lakukan konsultasi dengan pihak kementerian, kalau memang ada kendala, nanti kita bilang kita DPRD mau konsultasi dengan kementerian, nanti dianggap kita pemborosan lagi perjalanan dinas. Padahal kan kami punya fungsi pressure kepada pemerintah pusat agar supaya, lihat dong, ini kondisinya dari DPRD. Karena pengawasannya dari DPRD, kalau koordinasi-koordinasi sifatnya bisa lewat Zoom, silakan pemerintah kota fasilitasi, libatkan DPRD supaya tidak mengeluarkan anggaran.
0: Selain itu, DPRD juga membuka ruang koordinasi bersama pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Maluku Utara untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Komisi 3 juga bersedia berkoordinasi dengan kementerian, di mana pemerintah provinsi juga dilibatkan, termasuk Dinas Kesehatan Provinsi dan Gubernur Maluku Utara, karena persoalan limbah medis ini harus diselesaikan secara bersama-sama. Menurutnya, koordinasi tersebut penting agar pengelolaan limbah medis di Kota Ternate dapat berjalan sesuai ketentuan dan tidak kembali menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Saudara, sebanyak 40 kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB di Kota Ternate dan Tidore mengikuti pelatihan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945. Kegiatan yang digelar LVRI bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara ini berlangsung selama sepekan untuk memperkuat pendidikan karakter lingkungan sekolah. Selengkapnya disampaikan Wahyu Dihaya.
4: Sebanyak 40 kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB dari Kota Ternate dan Tidore mengikuti pelatihan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945 di Muara Hotel Ternate Senin pagi. Kegiatan yang digelar Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tersebut dibuka secara resmi Wakil Gubernur Sarbin Sehe. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Abu Bakar Abdullah memberikan apresiasi pelatihan yang secara khusus menyasar kepala sekolah. Menurut Abu Bakar, kepala sekolah memiliki posisi strategis dalam membangun karakter peserta didik karena nilai-nilai yang diperoleh selama pelatihan dapat diteruskan melalui tata kelola dan pembinaan di sekolah.
5: Jadi kita sebetulnya senang dan memberi apresiasi. Akhirnya dia minta 40 orang peserta, kita dorong secara maksimal 40 orang peserta dan semua ini difasilitasi oleh Legion Veteran.
4: Mantan pejabat sekretaris daerah Maluku Utara itu berharap keikutsertaan kepala sekolah dalam pelatihan selama satu pekan tidak mengganggu pelayanan pendidikan di sekolah masing-masing. Ia menyebut penguatan nilai kebangsaan tersebut sejalan dengan program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara dalam membangun karakter siswa, termasuk mencegah perundungan atau bullying dan kekerasan di lingkungan sekolah. Sementara itu, Kepala Departemen Jiwa, Semangat, dan Nilai-Nilai Pejuang 45 LVRI, HM Rujiono berharap para kepala sekolah mengikuti seluruh rangkaian pelatihan secara serius. Menurutnya, pemahaman terhadap sejarah perjuangan dan nilai-nilai kebangsaan penting ditanamkan kembali kepada generasi muda di tengah perubahan tata kelola pemerintahan dan kehidupan berbangsa.
6: Jadi para guru itu nanti menjadi sosialisator jiwa, semangat, nilai-nilai juang 45 itu. Dan para guru yang menjadi sosialisator itu akan mempunyai karakter kebangsaan, karakter perjuangan itu. Itulah yang akan diturunkan para generasi muda itu.
4: Rujiono berharap pemahaman yang diperoleh para kepala sekolah selama pelatihan dapat diterapkan dalam pembinaan peserta didik, sehingga nilai-nilai perjuangan, kebangsaan, dan cinta tanah air tidak berhenti di ruang pelatihan, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sekolah.
0: Saudara, 7 dari 8 tersangka kasus konflik petani barat telah diamankan diamankan setelah dua tersangka menyerahkan diri secara sukarela untuk menjalani proses hukum. Selengkapnya kembali disampaikan reporter Irwan Jilan.
7: Dua dari tiga tersangka konflik di wilayah Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah yang diburu tim khusus bentukan Kapolda Maluku Utara akhirnya menyerahkan diri ke Polda Maluku Utara melalui Polres Halmahera Tengah. Dua tersangka ini masing-masing berinisial RT dan CS, sementara satu tersangka lain berinisial FOM masih terus diburu tim penyidik. Para tersangka ini diamankan atas kasus kematian Silas Jiko, warga Siben Popo, hingga konflik antar dua desa yakni Desa Siben Popo dan Banemo di Kecamatan Patani Barat, Kabupaten setempat. Sementara untuk motif kematian Ali Daud, warga Banemo, Polda Maluku Utara memastikan bahwa kematian korban bukan mengarah ke warga Siben Popo melainkan kelompok nomaden. Nomaden merupakan kelompok masyarakat yang hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa memiliki tempat tinggal yang tetap. Hal tersebut disampaikan langsung Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara, Kombes Pol IGD Putu Widiana, saat dikonfirmasi RRI. Kombes IGD juga menyatakan penetapan tersangka tersebut dilakukan berdasarkan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan secara komprehensif di lapangan.
8: Dalam penanganan perkara pembunuhan saudara Ali Daud, penyidik melakukan berbagai tindakan secara komprehensif. Dari keseluruhan proses tersebut diperoleh gambaran yang konsisten mengenai karakteristik pelaku yang memiliki kesesuaian dengan kelompok yang berhuni dan beraktivitas di kawasan hutan. Pendalaman tersebut menunjukkan karakteristik berupa kecenderungan melakukan tindakan agresif tanpa didahului konflik personal, ketertarikan terhadap penggunaan persenjataan tradisional, kemampuan bertahan hidup dan bergerak di kawasan hutan dengan tingkat mobilitas yang tinggi, serta kemampuan menghindari deteksi maupun penelusuran oleh pihak luar. Berdasarkan keseluruhan hasil penyelidikan tersebut, fakta-fakta yang berhasil diperoleh penyidik tidak mendukung dugaan bahwa pembunuhan saudara Ali Daud dilakukan oleh masyarakat Desa Siben Popo.
7: Bahkan menurutnya, penyidik juga melakukan pendalaman melalui masyarakat di berbagai desa di sepanjang pesisir dan melakukan analisa teknologi informasi serta penelusuran hingga menggunakan citra satelit bekerja sama dengan BRIN maupun penjejakan lapangan oleh tim penjejak Korps Brimob Polri serta mengumpulkan bahan keterangan melalui metode intelijen antropologis.
8: Seluruh fakta tersebut kemudian dianalisis secara terpadu bersama hasil laboratorium forensik, hasil penelusuran lapangan, analisis teknologi informasi, citra satelit, hasil penjejakan, serta pendalaman sosial budaya melalui pendekatan intelijen antropologis. Kesimpulan tersebut sepenuhnya didasarkan pada fakta, alat bukti, analisis ilmiah, dan pendapat para ahli, bukan atas dasar asumsi maupun tekanan dari pihak manapun.
7: Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi, tidak membangun stigma terhadap kelompok manapun, serta memberikan kepercayaan kepada penyidik untuk menyelesaikan seluruh perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pasalnya, penegakan hukum yang dilakukan tidak hanya bertujuan menghadirkan kepastian hukum, tapi juga memulihkan rasa keadilan, menjaga stabilitas keamanan, dan mengembalikan kehidupan masyarakat agar dapat kembali hidup berdampingan secara aman dan damai.
0: Saudara Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara M. Iqbal Rurai kembali menyerap aspirasi masyarakat melalui agenda reses. Kali ini Iqbal mengunjungi SMK Putra Bari Ternate Selatan, Kota Ternate. Sejumlah kebutuhan fasilitas pendidikan disampaikan pihak sekolah termasuk peralatan praktik bagi siswa. Laporan reporter Wahyu Diyahya.
4: Ketua DPRD Maluku Utara M. Iqbal Rurai menggelar reses di SMK Putra Bari Kota Ternate Senin 28 September 2026. Kedatangan Iqbal disambut Kepala SMK Putra Bahari Umar Mukhtar, Ketua Komite Alfian Wakanubun, serta puluhan siswa. Dalam pertemuan tersebut, pihak sekolah menyampaikan sejumlah kebutuhan yang dinilai penting untuk menunjang proses pembelajaran, khususnya ruang praktik bagi siswa sekolah kejuruan. Iqbal mengatakan, salah satu persoalan yang ditemukan adalah keterbatasan ruang peralatan praktik dan radar. Peralatan tersebut idealnya ditempatkan di lantai atas untuk mendukung proses pembelajaran. Namun, keterbatasan fasilitas membuat peralatan yang tersedia ditempatkan di bagian bawah gedung sehingga penggunaannya belum maksimal.
9: Berkait dengan peralatan, terutama simulator dan radar yang idealnya harus adanya di bagian di atas. Tapi kalau mereka tidak punya, akhirnya adanya di bawah. Sehingga
4: Iqbal menegaskan, aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses akan menjadi catatan bagi anggota DPRD untuk dikawal bersama organisasi perangkat daerah terkait. Ia mengatakan, pembahasan program harus diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan penganggaran pemerintah daerah. Sementara itu, Kepala SMK Putra Bahri Umar Muhtar mengapresiasi perhatian Ketua DPRD Maluku Utara terhadap sekolah swasta. Umar menyoroti pernyataan Iqbal yang menegaskan bahwa pendidikan tidak seharusnya dibedakan berdasarkan status sekolah negeri maupun swasta. Menurutnya, prinsip tersebut penting untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di Maluku Utara.
10: Ini sangat luar biasa ini. Andaikan pemerintah kita Maluku Utara punya konsep, punya berpikir dan cara berpikirnya seperti Pak Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara ini, maka pemerataan pendidikan dan peduli terhadap pendidikan Maluku Utara itu alhamdulillah bisa akan menjadi baik.
4: Umar berharap perhatian terhadap sekolah swasta tidak berhenti pada kunjungan dan penyerapan aspirasi, tetapi dapat berlanjut dalam bentuk dukungan program dan penguatan fasilitas pendidikan. Ia menilai kebijakan pemerintah pusat yang memberikan bantuan pendidikan tanpa membedakan sekolah negeri dan swasta dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah. Dengan dukungan fasilitas yang memadai, Umar berharap proses pembelajaran dan praktik siswa sekolah kejuruan dapat berjalan lebih optimal.
0: Saudara, sebanyak 19 kepala sekolah di Kota Ternate diberhentikan dari jabatannya. Setelah pemberhentian tersebut, status mereka dalam data pokok pendidikan atau Dapodik tercatat sebagai tenaga kependidikan atau Tendik. Berikut laporan Najla Firista.
1: Sejumlah kepala sekolah di Kota Ternate diberhentikan dari jabatannya. Setelah pemberhentian tersebut, status mereka dalam data pokok pendidikan atau Dapodik tercatat sebagai tenaga kependidikan atau Tendik. Hal ini diungkapkan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate, Ridwan Ali. Menurut Ridwan, sebanyak 19 kepala sekolah yang diberhentikan dari jabatan tersebut terdiri dari 17 kepala sekolah SD dan 2 kepala sekolah SMP. Pemberhentian kepala sekolah dilakukan melalui pengusulan Dinas Pendidikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK. Proses tersebut mengacu pada Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025.
11: Pemberhentian kepala sekolah itu memang dari Dinas Pendidikan itu membuat pengusulan pemberhentian ke PPK, dan nanti itu PPK yang melanjutkan lagi. Kita untuk tahun ini itu kita sudah menggunakan Permendikdasmen 7 tahun 2025. Nah, untuk Permendikdasmen 7 ini itu data Dapodik itu dia sudah terintegrasi dengan data di BKN. Jadi sistemnya jabatan yang mau diisi itu harus kosong dulu, dikosongkan dulu baru ada proses untuk berhentikan.
1: Ia menjelaskan perubahan status dalam Dapodik menjadi Tendik berkaitan dengan sistem pendataan. Padahal para kepala sekolah tersebut pada dasarnya merupakan guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Persoalan ini serupa juga terjadi di sejumlah daerah lain. Untuk Ternate, Dinas Pendidikan akan melakukan penyesuaian data setelah sistem Dapodik kembali dibuka pada awal Oktober.
11: Dan menyangkut dengan data-data guru, data-data kepala sekolah yang di Dapodik itu dia berpindah menjadi Tendik atau tenaga kependidikan, itu karena memang sistem seperti itu. Karena di dalam sistem KTPSTK itu di dalamnya menunya itu cuma ada Tendik, tidak ada guru. Jadi penempatan mereka yang sesuai dengan apa yang diusulkan itu guru, tetapi dikeluar di Dapodik itu sebagai tenaga Tendik. Tapi permasalahan ini memang bukan cuma terjadi di Ternate, tetapi juga di beberapa daerah di Indonesia ini juga terjadi seperti itu.
1: Sementara terkait kepala sekolah yang telah melewati masa periodisasi, Ridwan mengatakan proses pergantian dilakukan secara bertahap. Kewenangan pemberhentian maupun mutasi kepala sekolah berada pada PPK. Ia menegaskan proses pemberhentian 19 kepala sekolah tersebut telah dilakukan sesuai prosedur.
0: Saudara, BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate memberikan akses pembiayaan jangka pendek bagi PNS lingkup pemerintah Kota Ternate. Inisiatif bank milik daerah ini berangkat dari adanya pengurangan transfer ke daerah yang berdampak langsung terhadap pencairan tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Berikut laporan Davi Baba.
12: Bank Perekonomian Rakyat Syariah BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate menyiapkan fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi pegawai negeri sipil atau PNS di lingkungan pemerintah Kota Ternate, khususnya mereka yang terdampak keterlambatan pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Fasilitas tersebut merupakan inisiatif bank milik pemerintah Kota Ternate untuk membantu memenuhi kebutuhan keuangan pegawai selama menunggu pencairan TPP. Direktur BPRS Bahari Berkesan Ternate Risdan Harli mengatakan, pembiayaan tersebut diberikan dengan skema talangan. Sumber pelunasannya berasal dari TPP yang akan diterima oleh PNS.
13: Selaku bank milik daerah, kami berinisiatif untuk memberikan fasilitas pembiayaan jangka pendek untuk PNS ini. Sumber pelunasannya itu adalah dari TPP. Jadi kalau ada keterlambatan pembayaran TPP, ya kami memberikan istilahnya pembiayaan yang bersifatnya talangan ya, seperti itu. Dan nanti pada saat pencairan TPP itu dilunasi.
12: Risdan menjelaskan penyaluran pembiayaan merupakan salah satu fungsi perbankan dalam menyediakan dana bagi masyarakat. Saat ini BPRS Bahari Berkesan Ternate masih berfokus melayani pembiayaan konsumtif terutama bagi PNS di lingkungan pemerintah Kota Ternate. Menurut Risdan, keterlambatan pembayaran TPP menjadi salah satu kondisi yang dihadapi PNS di tengah berlakunya pengurangan transfer ke daerah. Situasi ini mendorong BPRS Bahari Berkesan menghadirkan fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi pegawai yang membutuhkan dana.
13: Kita tahulah kondisi saat ini di mana pengaruh dari pengurangan transfer ke daerah itu mulai berlaku, maka ada beberapa item di hak PNS Kota Ternate itu ada yang tertunda, seperti salah satunya adalah TPP. Nah, kami dari BPRS Bahari Berkesan selaku bank milik daerah.
12: Risdan menambahkan fasilitas pembiayaan tersebut telah dimanfaatkan oleh PNS Kota Ternate. Skema ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan keuangan pegawai sebelum TPP dicairkan. BPRS Bahari Berkesan berupaya menjalankan fungsi intermediasi perbankan sekaligus memberikan layanan pembiayaan kepada aparatur pemerintah daerah. Pembiayaan diberikan di awal, sedangkan pelunasannya dilakukan setelah TPP diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Saudara, Dewan Perjuangan Rakyat MOTI atau DPRM menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kota Ternate pada Rabu 30 September 2026 mempersoalkan pelaksanaan reses sejumlah anggota DPRD yang sebelumnya disebut dijadwalkan di MOTI tetapi kemudian digelar di Kelurahan Toboko, Kecamatan Ternate Selatan. Koordinator lapangan DPRM Rahman Daud menilai perubahan lokasi tersebut perlu dijelaskan karena menyangkut hak masyarakat MOTI dalam menyampaikan aspirasi kepada wakil mereka. DPRM menyebut 6 anggota DPRD memiliki konstituen di MOTI yakni Ridwan AR, Naila Ibrahim, Nurjaya Ibrahim, Irawati Nurman, Najib Talib, dan Amin Subuh. Masa juga mempertanyakan keterlibatan aparatur kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan serta meminta pemerintah Kota Ternate melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan. Menjawab persoalan tersebut, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Ternate Mohtar Bian menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti pelaksanaan reses tersebut dan akan memberikan sanksi jika itu melanggar aturan.
14: Persoalan ini kan sudah lama ya. Kami akan mengundang dan memanggil kepada 6 orang yang di Dapil Selatan ini untuk melakukan klarifikasi terkait dengan persoalan ini. Sekali lagi, saya sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD, saya sangat memberikan apresiasi kepada teman-teman. Harus kontrol kerja-kerja DPRD ini. Apa saja, kita punya kerjanya hanya 3. Yaitu pertama, membuat peraturan daerah. Kedua, merencanakan anggaran APBD setiap tahun dan pengawasan. Selain itu ada tugas-tugas saya itu melakukan reses dan lain-lain.
0: Mohtar mengatakan, Badan Kehormatan belum ketahui secara jelas persoalan tersebut. Namun jika ada ditemukan reses tersebut bermasalah, maka BK memiliki beberapa aturan sanksi mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga ke pemberhentian kepada anggota DPRD. Dirinya juga berharap masyarakat harus selalu mengontrol dan mengawasi kerja-kerja anggota DPRD dan jika ada kesalahan yang dikerjakan, maka segera datang melapor ke Badan Kehormatan DPRD. Saudara, pemerintah desa Kabau Pantai Kecamatan Sulawesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula bersama masyarakat menyetujui rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
15: Pemerintah Desa Kabau Pantai, Kecamatan Sulawesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula bersama masyarakat menyetujui rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Persetujuan itu disampaikan dalam pertemuan antara tim Kementerian Kelautan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta sejumlah masyarakat Desa Kabau Pantai. Kepala Desa Kabau Pantai Murid Umumit menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Kelautan Perikanan yang telah menetapkan Desa Kabau Pantai sebagai salah satu lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Menurutnya pembangunan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, khususnya para nelayan di Desa Kabau Pantai dan wilayah Kecamatan Sulawesi Barat. Ia mengatakan keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat nelayan dalam mengelola dan menampung hasil tangkapan sebelum dipasarkan.
16: Terima kasih kembali kami ucapkan kepada seluruh warga masyarakat dalam hal ini berkat kerjasamanya sehingga mensukseskan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Kabau Pantai.
15: Murid berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya menjadi fasilitas pendukung, melainkan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat setempat.
0: Saudara, bank milik pemerintah Kota Ternate BPRS Bahari Berkesan mencatat aset sebesar 139,7 miliar rupiah pada semester 1 2026. Berikut laporan Najla Firista.
1: BPRS Bahari Berkesan mencatatkan total aset sebesar 139,7 miliar rupiah hingga akhir semester 1 atau Juni 2026. Capaian tersebut menjadi bagian dari kinerja keuangan Bank Perekonomian Rakyat Syariah milik pemerintah Kota Ternate pada paruh pertama tahun ini. Kepala BPRS Bahari Berkesan, Rizdan Harli, mengatakan selain aset, pihaknya juga mencatatkan penyaluran pembiayaan sebesar 96,6 miliar rupiah. Sementara itu, dana pihak ketiga atau DPK yang berhasil dihimpun mencapai 99,6 miliar rupiah. Dari sisi permodalan, BPRS Bahari Berkesan mencatatkan modal sekitar 21,8 miliar rupiah. Adapun laba hingga Juni 2026 tercatat sekitar 2,35 juta berdasarkan data yang disampaikan manajemen.
17: Capaian kinerja keuangan kami sampai dengan semester 1 terakhir di bulan Juni 2026, total aset BPRS Bahari Berkesan itu mencapai 139,7 miliar. Kemudian pembiayaan atau penyaluran pinjaman mencapai 96,6 miliar. Kemudian dana pihak ketiga yang terhimpun sampai di semester 1 itu 99,6 miliar dan modal kami sudah mencapai 21 miliar 820 juta.
1: Rizdan berharap masyarakat khususnya di Kota Ternate dapat memanfaatkan layanan perbankan BPRS Bahari Berkesan baik untuk menyimpan dana maupun memperoleh pembiayaan sesuai prinsip syariah.
17: Mungkin ada keraguan dari masyarakat bahwa BPRS ini apa? Ya, BPRS ini adalah Bank Perekonomian Rakyat Syariah, kemudian mendapat perlindungan dan penjaminan dari lembaga penjamin simpanan. Ya, artinya bahwa kalau terjadi apa-apa di bank ini, itu LPS memberikan jaminan dan mengembalikan dana simpanan dari masyarakat. Rata-rata seluruh bank ya, harus ada penjaminan dari LPS, dan kami sama dengan bank umum.
1: Selain kontribusi terhadap pendapatan daerah, BPRS Bahari Berkesan juga menjalankan sejumlah program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Di antaranya, melalui Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR, pengelolaan dana zakat, serta dana kebajikan.
0: Saudara, puluhan pucuk senjata api beserta ratusan amunisi peninggalan Perang Dunia Kedua diserahkan masyarakat ke Polda Maluku Utara. Kembali disampaikan Irwan Jilan.
7: Sebanyak 32 pucuk senjata api berbagai jenis baik pendek maupun panjang hingga amunisi diserahkan secara sukarela oleh masyarakat ke Polda Maluku Utara. Puluhan pucuk senjata api berserta amunisi tersebut disimpan secara ilegal di 3 kabupaten yakni Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kabupaten Pulau Murutai. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman saat konferensi pers mengakui penyerahan senjata beserta amunisi secara secara sukarela oleh masyarakat tersebut menjadi momen penting karena mencerminkan makin kuatnya tingkat kepercayaan publik terhadap jajaran kepolisian. Langkah pencegahan tersebut menurut Kapolda sangat krusial guna menekan potensi penyalahgunaan senjata api yang dapat mengancam keselamatan jiwa serta mengganggu stabilitas keamanan di daerah tersebut.
18: Kesadaran masyarakat untuk turut menjaga keamanan kembali ditunjukkan di kali kedua dalam penyerahan senjata api kepada jajaran kepolisian Polda Maluku Utara. Senjata api tersebut diserahkan kepada Polda Maluku Utara untuk diamankan dan ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mencegah potensi penyalahgunaan senjata api yang dapat mengancam keselamatan masyarakat dan mengganggu stabilitas keamanan. Kami Polda Maluku Utara mengapresiasi kesadaran masyarakat dalam penyerahan senjata ini kepada kepolisian. Penyerahan senjata tersebut menjadi bentuk kepercayaan masyarakat terhadap Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Maluku Utara.
7: Sementara itu, Dansat Brimob Polda Maluku Utara Kombes Pol Handri Wirasuryana merincikan senjata api dan amunisi yang diserahkan masyarakat diantaranya adalah 7 pucuk senjata api organik yang meliputi 3 pucuk laras panjang dan 4 pucuk laras pendek, sementara 25 pucuk senjata api rakitan sebanyak 20 pucuk laras panjang dan 2 pucuk laras pendek, dan untuk amunisi sebanyak 358 butir amunisi tajam dengan total sebanyak 331 butir, sementara 27 butir kaliber 5,56.
18: Data api yang diberikan sukarela oleh masyarakat semuanya ada 32 pucuk senjata api dengan perincian senjata api organik 7 pucuk, 3 laras panjang, 4 pucuk laras pendek, kemudian 20 pucuk semi rakitan laras panjang 20 pucuk, laras pendek 2 pucuk, kemudian semi rakitan 3 pucuk, keseluruhan 32 pucuk dengan amunisi tajam 358 butir terdiri dari kaliber 7,556 331 butir dan kaliber 5,56 27 butir.
7: Melalui momentum tersebut, Polda Maluku Utara kembali menghimbau kepada lapisan masyarakat yang masih menyimpan atau mengetahui keberadaan senjata api tanpa hak agar segera menyerahkan ke kantor kepolisian terdekat. Selain itu, Polda Maluku Utara juga menegaskan komitmennya untuk tidak memberikan ruang sedikitpun bagi aksi kriminalitas maupun dukungan terhadap jaringan terorisme separatis Papua di wilayah Provinsi Maluku Utara.
0: Saudara, pemerintah Kota Ternate bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Ternate terus memperkuat pembinaan dan perlindungan terhadap produk industri kerajinan khususnya tenun khas Ternate. Berikut laporan Najla Firista.
19: Pemerintah Kota Ternate bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Ternate terus memperkuat pembinaan dan perlindungan terhadap produk industri kerajinan khususnya tenun khas Ternate. Hal ini diungkapkan Ketua Dekranasda Kota Ternate, Marliza HM Tauhid saat dialog interaktif di RRI Ternate bertajuk Perkuat Perkembangan Industri Kerajinan dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional. Marliza mengatakan, jumlah penenun di Ternate terus berkembang sejak tahun 2021. Namun, produksi tenun hingga kini belum mampu memenuhi tingginya permintaan pasar. Dekranasda terus mendorong kreativitas para penenun termasuk yang berada di kawasan Benteng Oranye. Promosi tenun juga dilakukan melalui berbagai kegiatan dan event berskala nasional.
20: Yang menjadi fokus kami sejak tahun 2021 adalah pengembangan tenun Ternate. Kita ketahui bahwa tenun Ternate itu pernah ada dan adanya sampai hari ini. Dan pada tahun 2021 kami lewat Dekranasda kemudian dengan pemerintah Kota Ternate dalam hal ini Disperindak Kota Ternate berupaya melahirkan kembali, mengembangkan kembali industri kerajinan khususnya tenun Ternate. Kemudian kami berusaha kembangkan juga tenun dengan metode ATBM, alat tenun bukan mesin, dan hari ini masih tetap saja beroperasi di Benteng Oren.
19: Sementara itu, pengrajin tenun Kolon Cucu, Sehat Lamasila, membenarkan tingginya minat masyarakat terhadap produk tenun Ternate. Bahkan, tingginya permintaan tersebut membuat para pengrajin kesulitan menyediakan stok stop. Ia mengatakan kelompok penenun yang sebelumnya beranggotakan lebih dari 20 orang, kini hanya sekitar 9 orang yang masih aktif.
2: Kalau minatnya di Kota Ternate itu sangat banyak. Cuman pengrajin-pengrajin yang ada di Kota Ternate, khususnya di Tenun Rapidino, itu sangat sedikit. Jadi permintaan banyak tidak dapat kami laksanakan. Karena setiap kita kerja, selesai kerja, langsung diambil. Jadi tidak ada stok yang harus disimpan.
19: Sehat berharap semakin banyak generasi muda di Kota Ternate yang tertarik mempelajari dan mengembangkan tenun kolon cucu. Hal ini dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan kerajinan tradisional agar tidak hilang atau punah.
0: Saudara, demikian warta berita sepekan edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum dan selamat pagi. Subajo, sahabat budaya Turang, kembali berkudapa lagi dalam program Sapa Kiraha untuk edisi siar hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026 bersama Atoh Ramalan.

semoga lahala habato sahabat budaya. Habar do hapue, semoga meu habar sehat. Sehat leh, habar sasanang leh, sahabat budaya. Selamat menikmati ngoni pe hari Minggu, akhir pekan bersama deng keluarga. Semoga menyenangkan deng juga bahagia. Tetap enjoy bersama Pro Ampa Ternate, sahabat budaya. Sapa kiraha ragam informasi dihadirkan, sahabat. Tentunya lagu-lagu enak, lagu-lagu sadap, lagu-lagu manis seperti saya juga gitu ya, seperti sahabat budaya juga ya. Diplaykan untuk menemani atau menghiasi ruang dengar sahabat budaya sambil santai-santai sarapan di rumah maupun yang lagi menjalankan rutinitasnya ya. Sahabat budaya, kebakaran hebat melanda tempat pembuangan akhir TPA Ternate Sabtu 3 Oktober 2026 kemarin. Api mulai terlihat sekitar pukul 13 atau jam 1 siang waktu Indonesia Timur dan kemudian meluas dari bagian utara menuju selatan kawasan TPA. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, Bapak Musli, menyampaikan sumber api masih dalam penyelidikan. Namun berdasarkan pemantauan di lapangan, sahabat budaya, pergerakan api diketahui bermula dari sisi utara dan bergerak ke arah selatan. Hingga sekitar pukul 17.35 waktu Indonesia Timur, proses pemadaman masih berlangsung. Sahabat budaya, Dinas Pemadaman Kebakaran mengerahkan sekitar 4 hingga 5 armada yang secara bergantian melakukan penyiraman dan pemadaman di kawasan TPA. Penanganan juga diperkuat satu unit kendaraan water cannon dari Brimob untuk menyiram sejumlah titik yang terdampak api. Sahabat budaya, petugas tidak hanya memusatkan pemadaman di area inti TPA ya, tetapi juga mengantisipasi api yang mendekati kawasan permukiman warga. Menurut Kepala DLH Ternate, kawasan TPA yang terdampak kebakaran mencapai sekitar 16 hektar dari total luas TPA sekitar 32 hektar. Kebakaran mencakup zona aktif dan zona tidak aktif. Sahabat budaya, untuk diketahui zona aktif merupakan area yang masih digunakan ya untuk pembuangan sampah oleh kendaraan pengangkut. Adapun zona tidak aktif itu merupakan area yang tidak lagi digunakan untuk pembuangan dan tinggal menjalani proses pendataan. Sahabat budaya, asap kebakaran juga menyebar hingga ke permukiman warga sekitar TPA. Pemerintah Kota Ternate mulai melakukan langkah antisipasi ya dengan mengarahkan armada pemadam ke sejumlah titik yang berpotensi terdampak. Sahabat budaya, untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya, sahabat budaya bisa baca atau update melalui rri.co.id. Bo-

0: Mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar. Bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Sahabat Berdaya, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kota Ternate melalui kelompok kerja Pokja 3 menuntaskan rangkaian program ketahanan pangan berbasis masyarakat menuju Indonesia Emas atau disingkat Ketapangmas, Sahabat Budaya. Program tersebut difokuskan pada revitalisasi gerakan Aku Hatinya PKK melalui lomba pekarangan produktif yang mendorong kemandirian pangan masyarakat. Sejak Mei 2026, program tersebut mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah ya sebagai sumber pangan produktif. Sebagai bentuk apresiasi, TPPKK Kota Ternate mengumumkan 3 kelurahan terbaik dalam pengelolaan pekarangan produktif, Sahabat Budaya, yakni Kelurahan Salahuddin, Tubo, dan Togavo. Sahabat Budaya, Ibu Marliza M. Tauhid selaku Ketua TPPKK Kota Ternate menyampaikan apresiasi dan terima kasih ya kepada seluruh kader PKK di tingkat kecamatan dan kelurahan yang telah berkomitmen menyukseskan program tersebut. Beliau juga menyampaikan bahwa sejak Mei 2026, Ketapangmas dilaksanakan ya melalui sejumlah tahapan, mulai dari penguatan kapasitas kader ya di tingkat kecamatan dan kelurahan hingga pemberian bibit tanaman pangan produktif. Produk tersebut, ya Sahabat Budaya, maksud saya program tersebut juga disertai pemantauan berkala ya untuk memastikan pertumbuhan tanaman berjalan optimal. Selain itu, masyarakat mendapatkan edukasi, pembinaan, dan pendampingan teknis mengenai cara bercocok tanam dengan memanfaatkan lahan pekarangan secara efektif dan efisien. Tentunya pelaksanaan program ini turut didukung sinergi dengan perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara ya melalui bantuan bibit tanaman. Kerjasama juga dilakukan dengan pihak Biokonversi Pupuk Hayati Organik ya untuk mendukung penggunaan pupuk yang ramah lingkungan. Ya Sahabat Budaya, terang berharap yang terbaik ya. Semoga program yang dirancang berjalan lancar dan sukses pastinya. Masih di Sapa Kiraha, ragam informasi saya masih hadirkan maupun deretan lagu-lagu diplaykan ya untuk menemani Sapa Budaya pada pagi hari ini. Untuk itu, tetap bersama Pro Ampa.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
3: 95,1 FM Rock Maternari, Suara Budaya Kiraha.

Sahabat Budaya, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua orang pendaki yang sempat terjebak akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di jalur pendakian Gunung Gamalama, Kota Ternate pada Sabtu 3 Oktober 2026 kemarin. Kedua korban ditemukan dalam kondisi selamat dan sehat di sekitar pos 1 dan pos 2. Peristiwa bermula saat kebakaran melanda kawasan wisata Taman Love di lereng Gunung Gamalama pada Sabtu dini hari, sahabat. Meski korban api dilaporkan mulai mereda pada siang hari, dua pendaki diketahui masih tertahan di atas dan belum bisa turun ke posko awal. Mendapat laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Ternate, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kansar Ternate langsung menerjunkan tim penyelamat atau tim rescue ke lokasi kejadian pada pukul 15.35 waktu Indonesia Timur. Hal ini juga diungkapkan Kepala Kantor SAR Ternate, Bapak Iwan Ramdhani, Sahabat Budaya. Beliau juga menyampaikan bahwa pada pukul 16.55 waktu Indonesia Timur, tim garis depan berhasil menemukan kedua pendaki di titik awal jalur pendakian sekitar Taman Love. Berdasarkan pendataan dan konfirmasi dari kedua korban, dipastikan tidak ada lagi pendaki lain yang tertinggal di area tersebut, Sahabat Budaya. Proses evakuasi berjalan lancar. Tim SAR gabungan bersama kedua korban tiba di area parkir Taman Moya sekitar pukul 18.35 waktu Indonesia Timur. Kedua pendaki tersebut kini telah diserahkan kembali kepada pihak keluarga masing-masing. Operasi kemanusiaan tersebut melibatkan kolaborasi berbagai unsur ya, seperti Kansar Ternate, Kodim 1501 Ternate, BPBD Kota Ternate, Basnas Ternate, Babinsa, Babinkam Timas, Polisi Kehutanan, Lurah, serta masyarakat Moya, hingga kelompok mahasiswa pecinta alam.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

Sahabat budaya, hari Minggu adalah waktu yang tepat ya untuk rehat sejenak dari rutinitas harian. Namun daripada hanya bermalas-malasan, biki apa tara mengisi dengan aktivitas olahraga ringan yang menyegarkan tubuh dan pikiran, sahabat budaya. Tentunya olahraga ringan tara harus menguras tenaga begitu ya, tapi tetap efektif menjaga kesehatan dan membangkitkan semangat untuk menghadapi Minggu baru, sahabat budaya. Jadi beberapa olahraga ringan yang bisa sahabat budaya coba di hari Minggu. Yang pertama, jogging pagi. Nah, tentunya jogging adalah olahraga sederhana yang bisa sahabat budaya lakukan. Pilih jalur yang nyaman di sekitar rumah atau taman kota, sahabat budaya ya. Cukup 20 hingga 30 menit. Jogging bisa meningkatkan sirkulasi darah, membakar kalori, dan menyegarkan pikiran. Selain jogging pagi, sahabat budaya bisa melakukan olahraga ringan seperti bersepeda santai. Tentunya ingin menikmati udara pagi sambil menjelajah, sahabat budaya, bersepeda santai bisa jadi pilihan. Sahabat budaya bisa mengelilingi kompleks perumahan, menyusuri jalur khusus sepeda, atau bahkan mengunjungi tempat wisata lokal yang ramah bersepeda. Yoga juga menjadi pilihan, sahabat budaya. Tentunya yoga membantu melatih fleksibilitas, keseimbangan, dan pernapasan. Lakukan yoga ringan dengan panduan video atau mengikuti kelas yoga komunitas di taman. Sangat cocok nih ya untuk memulai hari dengan tenang dan positif. Yang terpenting juga nih, sahabat budaya, harus jalan kaki di Car Free Day. Kalau ada acara Car Free Day di kota sahabat budaya ataupun di daerahnya sahabat budaya, manfaatkan untuk berjalan kaki bersama teman, keluarga atau sahabat gitu ya. Selain menyehatkan, sahabat budaya juga bisa menikmati suasana kota yang lebih bersih dan bebas kendaraan. Ada juga pilihan olahraga yang ringan seperti bermain badminton alias bulu tangkis ya. Selain itu, sahabat budaya juga bisa berenang alias batobo dan gitu. Wis, minggu pagi kayaknya pas juga nih ya, cocok ya untuk batobo. Ataupun sahabat budaya bisa melakukan aktivitas lainnya seperti nge-gym gitu ya. Nah, jadi sahabat budaya, beberapa aktivitas yang tadi saya sospil ya, aktivitas olahraga, sahabat budaya juga bisa nge-gym ya, biar otot makin jadi ya, sahabat budaya semakin sehat dan bugar gitu. Nah, jadi yang pasti olahraga ringan di hari Minggu bukan hanya soal kebugaran sih gitu ya, tapi juga momen untuk mencintai diri sendiri. Jadi mulai kebiasaan sehat setiap akhir pekan, sahabat budaya.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

meter. Peringatan dini gelombang waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Itu dia sahabat budaya informasi mengenai update perakiran cuaca wilayah Maluku Utara pada hari ini. Semoga bisa menjadi acuan untuk Ngoni ya, terutama yang lagi menjalankan aktivitas pada hari ini. Informasi terkait perakiran cuaca khususnya wilayah Maluku Utara, sahabat budaya bisa update melalui www.bmkg.go.id ataupun sahabat budaya bisa mendengar melalui siaran Pro Ampa Ternate. Baik, turang akhiri program Sapa Kiraha untuk edisi hari Minggu 4 Oktober 2026. Saya Atoh Ramalan mohon batabea sampai turang baku dapat lagi. Assalamualaikum dan selamat pagi, selamat hari Minggu, Subajo.

Sahabat Budaya, Kodim 1505 Tidore menggelar Lomba Mancing Mania dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 TNI tahun 2026 di Pantai Wisata Tugu Lufa, Kota Tidore, Kepulauan, Sabtu 3 Oktober 2026. Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Sekda Kota Tidore Kepulauan Ismail Duko Malamo itu diikuti 54 tim dari berbagai wilayah. Ismail mengatakan, lomba mancing tidak sekedar menjadi ajang menyalurkan hobi, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi, persaudaraan dan sinergitas antara keluarga besar TNI, pemerintah daerah serta masyarakat. Menurutnya, kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung tersebut menjadi salah satu bentuk kemanunggalan TNI dan rakyat sekaligus ruang untuk mempererat hubungan antar elemen masyarakat. Ismail menilai kegiatan positif yang melibatkan warga, aparat TNI, Polri dan pemerintah daerah dapat memperkuat solidaritas serta kedekatan emosional di tengah masyarakat. Beralih ke kabar selanjutnya. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Ternate menegaskan komitmennya dalam menjaga kebersihan lingkungan kawasan perkotaan. Sebagai langkah nyata pencegahan penumpukan sampah dan penyumbatan aliran air, DLH Kota Ternate secara konsisten menggelar aksi pembersihan barangke atau kalimati di Kelurahan Gamalama. Aksi pembersihan intensif ini telah berlangsung secara rutin setiap hari selama sepekan terakhir. Petugas lapangan dikerahkan untuk mengangkat tumpukan sampah domestik secara material yang menyumbat di sepanjang aliran kalimati atau barangke serta area sekitarnya. Langkah ini diambil tidak hanya untuk memastikan aliran air tetap lancar dan mencegah potensi banjir, tetapi juga demi menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman bagi warga Kota Ternate. Kawasan jalur aliran air seperti Berangka di Kelurahan Gamalama menjadi salah satu titik fokus perhatian DLH karena lokasinya yang rawan menjadi tempat pembuangan sampah liar. Oleh karena itu, pembersihan tidak sekedar aksi darurat, melainkan program pemeliharaan berkala. Kepala DLH Kota Ternate Muslih Muhammad menyampaikan, upaya teknis dari pemerintah harus diimbangi dengan kepedulian dari seluruh elemen masyarakat. DLH Kota Ternate turut mengajak warga untuk berpartisipasi aktif dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, serta menjaga kebersihan lingkungan dan permukiman masing-masing. Demikian kabar kiraha pukul 8. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai torang baku dapat kembali di kabar kiraha selanjutnya. Tabea subajau.

sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

sahabat budaya, masih bersama torang di Kiraha Pagi. Tentunya ada atau ramalan bersama rekan tim TMB selaku operator studio. Hai Rina Fajrin alias Ririn ya, tentunya kawal sahabat budaya di Kiraha Pagi hingga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Terima kasih, syukur rohmudofu untuk Ngoni yang masih badengar program alternatif, baik Ngoni badengar melalui 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Buat yang belum punya aplikasinya, bisa download RRI Digital melalui App Store ataupun Google Play Store. Sahabat budaya juga bisa baca ataupun mendengar siaran melalui audio streaming rri.co.id ya. Jangan lupa juga follow atau ikuti torang pe media sosial Facebook, Instagram maupun TikTok Pro Ampaternate sahabat budaya. Baik, jelang nanti torang bergabung bersama Pro 1 Ternate untuk menyiarkan ibadah minggu, deretan lagu-lagu enak maupun informasi torang hadirkan. Untuk itu, sahabat budaya tetap bersama Pro Ampa Ternate, suara budaya Kiraha. Torang besti mau? Oke, torang besti ya. Kata Julkernain Ismail, besti gitu ya. Bukan sih sahabat budaya. Ini dia besti dari Julkernain.

Perkawinan adat suku Wayoli dalam bahasa Wayoli disebut Moloara. Moloara telah ada sejak adanya suku Wayoli yang diperkirakan tahun 1200-an Masehi, yakni sekitar abad ke-12 sebelum berdirinya Kesultanan Jailolo. Kesadaran pentingnya sebuah ikatan antara sepasang insan, maka untuk menyatukan dua insan secara sah berdasarkan pandangan Tuhan dan manusia, maka diberlakukan Moloara. Saat ini, Moloara masih dipraktekkan oleh masyarakat, salah satunya di Desa Sasur yang merupakan tempat bermukim suku Wayoli, Kabupaten Halmahera Barat. Adapun tahapannya seperti menyampaikan isi hati atau bahasa lokal disebut Mau Kanau, pendanaan mas kawin atau Lese Masoi, dan angkat adat atau Temo-Temo.

Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm, diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut Talai.

Hapolas adalah tradisi selamatan kematian oleh masyarakat suku Makian di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Dalam bahasa Makian, Hapolas mengandung arti bayar atau membayar. Tradisi Hapolas merupakan kebiasaan membayar atau memberikan sejumlah uang pada saat meninggalnya salah satu warga masyarakat suku Makian dan bertujuan untuk meringankan beban keluarga yang berduka. Membayar atau upahan yang dimaksud adalah memberikan sesuatu berupa uang atau barang kepada keluarga yang berduka untuk meringankan beban biaya yang digunakan selama pelaksanaan selamatan kematian atau tahlilan kematian yang bernilai sedekah. Tradisi selamatan kematian ini dilakukan dengan cara membacakan tahlilan pada setiap malam, yakni malam ke-1, 3, 5, 7, 9, dan 10 merupakan puncak Hapolas. Hapolas juga menjadi pasar alternatif yang ramai dengan berbagai macam kebutuhan pokok seperti pakaian, rempah-rempah, dan hasil kebun dan laut. Para penjual yang berpartisipasi dalam Hapolas berasal dari desa setempat dan desa-desa yang berada di sepanjang pesisir Pulau Makian. Di sisi lain, melalui tradisi Hapolas ini pula, wadah silaturahmi terjalin sekaligus menjadi media saling mengenal anak keturunan sesama anggota keluarga yang mungkin sekian tahun terpisah. Tradisi Hapolas yang telah berlangsung selama ratusan tahun di kalangan suku Makian Ngofakiaha ini menjadi bukti kekuatan tradisi dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Hapolas memberikan makna filosofi hidup yang terkenal di kalangan orang Makian, yaitu Tantup Maka Tanoan, Tamhonas Maka Lelehan.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.